0: ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Bay merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibarebeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibarebeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibarebeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibarebeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibarebeuy.
1: Menurut saya, curug Cibarebeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km, tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari curug Cibarebeuy kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya curug Cibarebeuy itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari curug Cibarebeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya kampung senyum.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampurasun Pasundan.
5: Sampurasun Pasundan edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Istri Bidangkit ya. Pagi hari ini masih bersama saya Benny Hadiansa menemani Anda, menyapa Anda kaum dangu perempat RRI Bandung. Sampurasun segmen Istri Bidangkit, ruang inspirasi dan juga pemikiran bagi perempuan-perempuan tangguh di Jawa Barat. Dan pagi ini 11 September 2026 kita akan mengusung tema yang sangat penting dan juga menggugah, yaitu bangkit perempuan untuk sehat jiwa raga luas manfaatnya. Hadir di kesempatan pagi hari ini narasumber kita yang sangat cantik luar biasa nih, sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Kami perkenalkan hadir saat ini Ibu Windy Wuryaning Tias Primbandini ST yang merupakan ketua tim C2 PTSP DPM PTSP. Ini agak panjang nih.
6: Iya, panjang.
5: Panjang. Yang pastinya di Kota Bandung. Wilujeng Enjing Teh Windy, saya panggilnya Teh Windy aja ya. Teh Windy, Wilujeng Enjing, apa kabarnya? Baik.
6: Wilujeng Enjing Kang Benny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali nih bisa berbincang di pagi hari ini. Pagi-pagi kalau pagi-pagi kan biasanya harus lihat yang hijau-hijau, yang cantik-cantik ya. Saya langsung lihat berhadapan dengan
6: Teh Windy. Masyaallah tabarakallah.
5: Teh Windy, alhamdulillah. Saya Teh Windy ya berarti kan panggilnya. Baik, Teh Windy, ini kalau misalnya ngobrolin kan tema kita pagi hari ini, setiap hari Jumat itu selalu berbincang mengenai istri Bidangkit. Kalau persepsi atau pandangan dari kamandang dari Teh Windy sendiri, bagaimana tentang istri Bidangkit ini, Teh Windy?
6: Tentang istri Bidangkit ya. Mm-hmm. Bagi saya istri Bidangkit itu adalah gambaran perempuan yang mampu bangkit dari berbagai situasi kehidupan. Tapi bangkitnya itu bukan berarti harus selalu kuat sendirian gitu Kang. Justru menurut saya itu perempuan itu, perempuan Bidangkit itu perempuan yang sangat mengenal dirinya. Kemudian juga bisa menjaga dirinya, sehat, memiliki daya juang, dan mampu memberikan energi positif bagi keluarga dan lingkungannya.
5: Dan yang pasti tadi sudah disampaikan, kita garis bawahi ini tidak sendiri gitu ya.
6: Betul.
5: Tapi tetap berdampingan juga dengan kawannya, yakni kaum prianya juga gitu ya.
6: Betul, dengan pasangannya, partnernya. Anak-anaknya.
5: Baik. Di lingkungan keluarga dan juga masyarakat begitu ya. Nah, kalau kan bisa dibilang, kalau bilang Bidangkit ya bahasa Sunda yang mungkin jarang juga orang mengetahui ya. Kemudian juga kecenderungan mungkin kayak terbelakang gitu ya istilahnya, jadi kayak jadul gitu ya. Pisan iya, gitu Bidangkit ya. Beda mungkin pandangan apa namanya anak perempuan saat ini begitu. Betul. Nah, menurut pandangan Teh Windy sendiri masih relevan dengan kehidupan kita saat ini?
6: Masih sangat relevan ya Kang ya. Kita itu harus kembali ke akar ya Kang ya. Jadi kita harus mengenalkan hal-hal seperti ini kepada generasi muda kita, ibu-ibu muda apa tepatnya gitu ya Kang ya. Karena tantangan perempuan saat ini kan semakin kompleks. Kita melihat itu ya, perempuan sekarang selain menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, banyak yang sudah menjadi profesional. Kemudian juga banyak pengusaha, banyak yang menjadi pimpinan organisasi, sekaligus juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri ya Kang ya.
5: Iya, jadi sudah barang tentu keterlibatan kontribusinya luar biasa gitu ya untuk masyarakat ya. Namun terkadang si perempuan ini tetap gak pede gitu ya, merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Terkadang juga menilai keberhasilan dari pandangan orang lain sehingga tetap kurang gitu ya Tewin.
6: Nah, itu di sini mungkin kita sama-sama mematik awareness ya dari para wanita di luar sana, supaya jangan sampai perempuan itu segitu sibuknya menjadi apa ya, banyak sekali yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan sampai lupa dengan dirinya sendiri.
5: Pada dirinya sendiri lupa ya.
6: Iya.
5: Jadi pengennya itu selalu memuaskan orang lain gitu, tapi diri sendiri tidak terpuaskan gitu ya secara batin.
6: Nah itu betul. Jadi kadang-kadang perempuan itu merasa kita diajarkan untuk selalu memberikan pelayanan yang sangat
5: prima, optimal untuk suami, gitu,
6: untuk anak-anak, di lingkungan kita, untuk keluarga, mertua, banyak itu ya Kang ya. Dan kadang-kadang perempuan suka lupa bahwa perempuan sendiri punya kekuatan yang terbatas begitu.
5: Dan penting
6: sekali perempuan untuk bisa mengenali dan bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri bahwa saya juga harus diperhatikan.
5: Jadi harus dari awal sebelum berbuat itu juga harus mengenal diri sendiri dulu gitu ya sebenarnya ya. Bagaimana cara menghibur diri gitu kan? Sebelum menghibur orang lain. Untuk diri sendiri dulu gitu ya. Penekanan awalnya gitu ya sebelum. Oke. Nah, istilah tentunya kalau dalam dunia psikologi membernannya kayak pikiran, badan, ini harus bersatu ya Teh ya.
6: Betul sekali itu Kang. Jadi sekarang kita itu banyak sekali tidak sadar pikiran, perasaan dan tubuh ini tidak ada dalam satu titik yang sama gitu.
5: Enggak sinkron.
6: Apalagi dengan media sosial ya Kang ya. Sekarang banyak sekali kompetisi di luar sana yang kayaknya tuh figur cantik itu harus yang langsing, putih, manjung dan sebagainya gitu. Dan itu bikin stres juga ya. Kayaknya jadi perempuan itu rasanya harus menjadi seorang yang seperfect itu gitu.
5: Jadi ada pengertian standar justru ya yang dipahami jadinya di masyarakat sehingga memacu harus begitu juga gitu ya Teh. Padahal mah enggak usah gitu ya.
6: Iya, dan itu tuh capek gitu. Capek udah kita ngurus dari pagi sampai malam ya. Dari mulai nyuci, ngepel, segala macam, masak, mengurusi ini itu. Tapi harus dituntut terlihat cantik dan sempurna juga.
5: Baik.
6: Dan itu akhirnya kita berujung pada kesehatan mental kan.
5: Mental. Iya, betul. Jadi istilahnya perlu healing gitu ya.
6: Iya, betul.
5: Buat diri sendiri perlu healing. Baik. Kalau menerjemahkan tema kita di pagi hari ini, bangkit perempuan untuk sehat jiwa dan raga, luas manfaatnya seperti apa nih makna bangkit bagi seorang perempuan di era saat ini menurut pandangan dari Teh Windy?
6: Ya, kebetulan karena saya di sini mewakili dari Perwosi, Persatuan Perwosi Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, dari DPC Jawa Barat. Jadi di sini yang ingin kita sampaikan bahwa untuk mencapai tema kita hari ini, olahraga.
5: Dengan olahraga.
6: Olahraga itu sangat penting. Jadi olahraga itu bukan sekedar aktivitas fisik gitu Kang. Jadi pemahamannya begitu kita bergerak, kita itu harus menyadari bahwa kita sedang berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri. Itu di situ kita belajar untuk berkomunikasi dan mengungkapkan bahwa saya tuh peduli dengan kamu, hai tubuh saya, itu. Dan ini penting juga untuk disampaikan bahwa olahraga ini goalsnya itu bukan dikaitkan dengan berat badan seseorang gitu, tetapi lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan badan kita sendiri.
5: Oh gitu.
6: Dan akhirnya nanti kita akan merasa sayang dengan badan kita sendiri, bersyukur dengan badan kita sendiri. Jadi kita tahu ya takaran pasnya kita seginilah.
5: Oke. Oke, konkretnya berkomunikasi dengan diri kita sendiri ini maksudnya dengan tubuh kita sendiri itu seperti apa nih?
6: Nah, kalau kita sudah mau berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri, kita nanti tidak terpaku dengan tadi yang kita awal
5: penilaian sama standar ya, di luar gitu
6: ya,
5: kan.
6: Iya, gitu. Jadi ya enggak apa-apa orang lain 45 kilo, saya 50 kilo enggak apa-apa.
5: Enggak apa-apa ya, yang proporsional
6: penting,
5: aja.
6: Iya, yang penting saya merasa nyaman, saya merasa bahagia dengan tubuh saya, saya merasa bisa melakukan apapun dengan bugar dan sehat.
5: Oh, berarti standar kesehatan di luar enggak sama begitu kan ya?
6: Iya, betul. Kalau pengen kurus nanti kan jadi energinya kurang, tenaganya kurang, saking pengen kurus gitu. Idealnya kita berat badan 50 katakan dengan kalori sekian, kita cut itu, kita kurangi, ya pasti apa yang kita butuhkan, energi sebesar apa yang kita butuhkan di hari ini tentu kan akan terkorupsi gitu kan.
5: Iya, iya. Baik, tapi ini berarti olahraga apa yang spesifik mengarah ke sana berarti?
6: Nah, untuk olahraga ini sebetulnya banyak ya. Tapi intinya pertama ini, kita jangan berolahraga itu tujuannya untuk kompetisi, tapi untuk pengenalan tubuh kita tadi.
5: Okay.
6: Kita bisa mulai dengan olahraga ringan, bisa jalan kaki santai, ataupun bisa stretching, atau misalnya di YouTube sekarang banyak ya, bisa olahraga yoga, bisa pilates, atau bisa ikut kelas-kelas kebugaran yang lain.
5: Gak usah yang berat-berat gitu ya, bisa apa saja sebenarnya.
6: Yang penting kita bergerak dan kita merasa bahagia gitu dengan tubuh kita. Okay. Kita bahagia melakukan gerakan-gerakan yang kita sukai seperti
5: baik,
6: itu.
5: Baik, artinya ini olahraga ini dengan kesehatan jiwa ini ada korelasinya begitu ya Teh ya?
6: Betul.
5: Baik, oke, lanjut lagi nih. Kalau peran perwarsi sendiri untuk perempuan dan juga keluarga gimana nih Teh?
6: Nah, perwarsi ini ingin olahraga itu menjadi bagian dari kehidupan perempuan dan keluarga tuh Kang. Jadi bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh atlet. Karena olahraga itu kan milik semua orang ya Kang ya. Gitu. Di sini wanita itu bisa mulai mengajarkan dan bisa mulai menularkan kepada anak-anaknya.
5: Baik.
6: Untuk berolahraga gitu. Kalau anak sekarang itu banyaknya mager ya Kang ya.
5: Mager.
6: Dengan adanya gadget gitu.
5: Gadget itu jadi
6: Jadi seorang ibu itu harus harus pandai ya, harus cerdik bagaimana caranya supaya anak-anak ini mau bergerak.
5: Iya.
6: Gitu. Dan bergerak itu kan berolahraga.
5: Sebagai seorang orang tua begitu ya.
6: Iya.
5: Orang tua sekaligus juga supaya memantik semangat kita, jadi contoh dulu ya buat anak-anak gitu ya.
6: Tuh.
5: Mau diri dulu gitu, mau dirinya sendiri dulu untuk olahraga sebelum ngajak anak yang mager gitu.
6: Iya betul, karena sekarang dengan gadget ini semua hal dipermudah. Bahkan kadang-kadang kita, kalau kita zaman dulu ya Kang ya, kita mau ke warung teh disuruh kalau kitanya nolaknya kan takut ya Kang.
5: Betul, betul.
6: Padahal itu tuh olahraga, olahraga. Kita berjalan kan,
5: iya,
6: kalau
5: iya.
6: Sekarang kan beli tuh bisa lewat aplikasi, tinggal nunggu di rumah tingtong gitu.
5: Okay.
6: Semakin sedikit sekali kita bergerak.
5: Jadi definisi olahraga itu sebenarnya pokoknya berkegiatan, bergerak ya Teh ya. Apapun itu yang kita lakukan begitu, jangan sampai diam gitu kan ya. Baik. Nah, seringkali perempuan ini terjebak dengan rutinitas sehingga mengesampingkan kesehatan mental, fisik gitu ya. Demi tugas pekerjaan, bagaimana menurut Teteh?
6: Ya, disinilah perempuan itu dituntut untuk bisa memanage dirinya ya. Jadi saya suka dibilang kayak gini Kang sama suami tuh, Bu, ibu itu matahari di rumah. Jadi ibu tuh jangan cedem ya, cedem. Kita di Sunda ya Kang ya, jangan cedem. Asalnya saya apa sih maksudnya gitu. Tapi ternyata dari obrolan hari ini juga bahwa perempuan itu sumber energi di rumah. Jadi kita harus bisa memanage energi ini. Energi ini kan kita memanage itu sangat dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan juga kondisi fisik kita begitu.
5: Baik.
6: Jadi dengan berolahraga ini kita terus menerus menyalakan energi kita gitu.
5: Yeah.
6: Ya, jadi secara psikologisnya, secara mentalnya dengan berolahraga ini itu membantu kita untuk mendistraksi diri dari hal-hal yang terasa berat begitu. Masalah yang ada di kepala, masalah banyak lah ya, kalau ibu-ibu mah masalah kalau tanggal tua gitu ya. Nah, sebetulnya dengan bergerak itu kita memecah hal-hal yang mumet di kepala gitu.
5: Okay.
6: Jadi kalau yang mumet di kepalanya terpecahkan, minimal kita bisa berpikir ide-ide baru yang kreatif gitu. Dengan misalnya kalau tanggal tua nih, dengan uang sekian, kalau badannya kita ringan bergerak, kita jadi ada ide, oh kita bisa bikin apalah sesuatu
5: gitu ya,
6: dengan keminimalan yang kita miliki.
5: Artinya pikiran dulu dikendalikan begitu ya.
6: Iya.
5: Oke. Nah gitu ya, jadi ini tugas perempuan memang banyak begitu ya kan ya, terutama di keluarga sangat penting, vital sekali begitu. Tidak hanya untuk diri sendiri, suami, tapi juga buat anak-anak ya.
6: Dan lingkungan juga.
5: Lingkungan juga menghangatkan suasana mungkin ya.
6: Betul.
5: Matahari di situ. Kemudian harus tetap cantik.
6: Iya. Cantik relatif ya.
5: Iya, maksudnya cantik membawa suasana menarik gitulah ya di lingkungan keluarga.
6: Betul.
5: Begitu. Tapi berarti kalau begitu tidak hanya wanitanya saja atau seorang ibu saja, tapi juga perlu dukungan support dari partner gitu kan.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul sekali. Itu memang komunikasi dengan partner itu juga nomor satu ya untuk kesehatan mental di dalam satu rumah tangga.
5: Ya, berarti tujuan berolahraga di sini harus di garis bawahnya harus berubah ya, kan biasanya pengen awet muda, terus pengen kurus gitu, mengurangi kegemukan gitu ya. Nah, jadi harusnya gimana nih itu tujuannya dari olahraga nih?
6: Olahraga itu jadikan satu kebutuhan dan satu kebahagiaan kita untuk melakukan gitu. Kalau kita mempunyai tujuan olahraga itu untuk kurus, itu nanti jadi beban, Kang. Nanti kalau misalnya
5: ada target,
6: ada
5: gitu
6: target.
5: Ya?
6: Nanti begitu targetnya tidak tercapai, ngapain olahraga juga?
5: Segitu-gitunya gitu ya kan?
6: Gak ngefek gitu. Tapi kita kita trigger itu kesadarannya bahwa bergerak itu berarti kita mengalirkan semua energi yang ada di tubuh kita. Hal-hal yang di kepala membuat kita mumet gitu ya, pikiran, dengan bergerak itu dia akan menjadi terurai.
5: Jadi, tadi yang dimaksud ya, hal-hal yang kira-kira sifatnya negatif dalam diri, misalnya dalam pikiran, itu bisa terurai tadi ya.
6: Paling mantep itu ya Kang ya, kalau kita lagi stres itu olahraga memang.
5: Oh gitu.
6: Cukup jalan keliling atau cuman jogging. Yang penting kita olahraga. Jadi fokus kita dari masalah itu kita pindahkan ke gerakan yang membuat tubuh kita berkeringat. Kalau kita berkeringat, apa yang tadi menjadi racun pikiran itu dia akan keluar menjadi keringat tadi gitu.
5: Ya ini ada hubungannya dengan kimia dalam tubuh gitu ya.
6: Betul. Seperti itu.
5: Baik, kalau misalnya banyak masalah silakan
6: olahraga. Iya, olahraga aja gitu. Ya,
5: tapi bukan berarti yang rajin olahraga banyak masalah ya, Teh.
6: Enggak. Yang rajin olahraga mungkin dia sudah aware.
5: Sudah aware.
6: Kebutuhannya
5: karena
6: itu
5: butuh kontinuitas gitu.
6: Betul.
5: Ya. Berkelanjutan begitu. Nah, kalau menurut Teteh misalkan ada yang beranggapan kalau saya mah sudah sepuh, enggak usah gitu ya. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat gitu untuk olahraga ini, untuk bisa apa ya istilahnya
6: melakukan olahraga itu untuk semua usia sebetulnya ya, kan, ya. Jadi jangan terpaku kepada pola lama kalau sudah lansia itu nggak bisa olahraga, karena dengan transparansi semua ilmu pengetahuan sekarang mudah didapat.
5: Betul.
6: Saya perhatikan banyak sekali di puskesmas itu mengadakan senam lansia. Kemudian juga di pusat-pusat kebugaran juga sudah menawarkan olahraga khusus untuk lansia. Karena lansia zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda ya. Lansia zaman sekarang itu harus lebih mandiri. Dan kehidupan sekarang ini kan anak-anak itu sudah punya kehidupannya masing-masing. Mm-hmm. Jadi sebagai saya juga nih pralansia harus menyiapkan diri supaya tetap bisa berdaya, bisa mandiri, yeah, tetap segar, bugar, begitu. Jadi anak-anak kita juga tidak akan khawatir, mereka bisa fokus juga di kehidupannya mereka.
5: Oh gitu ya, sehingga tidak menjadi beban juga buat anak-anak gitu ya, yeah, bagaimana masa-masa pralansia ini gitu ya, yeah, untuk ibunya. Jadi, gitu.
6: Gak ada istilah saya udah tua, saya gak bisa olahraga gitu. Hmm, banyak olahraga,
5: tetap harus olahraga, yeah,
6: tapi sesuai dengan porsinya ya kan. Oh, ya, jangan udah lansia memaksakan diri untuk ikut full
5: tadi
6: marathon.
5: Seperti yang Teh Windy bilang ya, berangkat ke warung saja gitu ya, beli, yeah, sesuatu itu juga sudah jadi olahraga.
6: Betul.
5: Mondar mandir ke warung jadi, yeah, olahraga gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini tadi ya masih hal yang sama yang klasik sih sebenarnya kan, perempuan ini juga bisa dibilang multi role gitu ya, multi role, bisa minyak sebagai profesional bisa jadi gitu dengan kesibukannya, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga sebagai anggota masyarakat gitu kan ya, banyaknya. Seringkali kelelahan dan mungkin sulit di waktunya gitu,
6: iya,
5: waktu berolahraga dan sebagainya.
6: Iya, jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana ya, kita itu bukan superwoman gitu Kang. Kita itu boleh merasakan kelelahan, kita boleh bilang bahwa kita capek, dan gak ada itu perempuan yang seumur hidupnya kuat terus, itu gak ada. Jadi kita harus bisa aware, bisa membaca, yeah, sinyal kalau tubuh kita kelelahan, yeah, ya kita sampaikan pada sekitar kita bahwa, yeah, ibu sedang agak capek, tolong bantu saya gitu. Dan kemudian berikan jeda kepada diri kita untuk beristirahat, kemudian setelah dirasa cukup kita bangkit lagi, seperti tadi binangkit, bangkit lagi untuk melakukan hal-hal bermakna yang lainnya.
5: Iya. Kemudian apa yang membuat seorang perempuan ini mampu bangkit gitu? Apakah ada potensi dari perempuan sendiri untuk bangkit? Apa alasannya gitu? Ada alasan gitu yang menguatkan harus bangkit?
6: Iya. Itu kemampuan untuk bangkit itu kan memang hal yang harus kita latih dan kita pelajari begitu. Ya. Hari ini kita jatuh, kita membutuhkan 2 hari untuk bangkit. Mungkin besok kita jatuh membutuhkan
5: cukup 1 hari,
6: atau mungkin 2 jam sudah bisa bangkit lagi.
5: Belajar gitu. Berarti dia, ya, ada proses belajar.
6: Ya, jadi dengan kita istirahat, kita ini memetakan diri kita sendiri. Di mana nih permasalahannya? Mana dulu nih yang prioritas untuk kita selesaikan? Semakin sering berlatih, akhirnya nanti kita semakin cepat untuk bangkit. Selain itu juga pasangan kita, support system kita juga itu dengan memahami dan memberikan jeda kepada seorang wanita, dan kemudian memberikan semangat, memberikan cinta juga untuk si wanita, insya Allah bangkit itu akan lebih cepat lagi.
5: Lebih cepat ya, pemulihannya juga cepat kalau misalnya memang dalam kondisi yang sakit dan sebagainya.
6: Betul.
5: Gitu ya, Teh.
6: Karena Kang, seorang wanita yang tidak aware bahwa dirinya lelah, memaksakan untuk selalu kuat, ini dari yang saya baca begitu banyak yang disampaikan, ini ujung-ujungnya bisa menjadi penyakit autoimun begitu.
5: Iya.
6: Saking lelahnya.
5: Dia melupakan kalau dia lelah gitu ya.
6: Iya, jadi kayak mobil, kita paksa terus untuk maju, nggak pernah masuk bengkel, nggak pernah diistirahatkan, nggak pernah di tune up.
5: Iya.
6: Tentu dia akan masa pakainya akan lebih singkat begitu.
5: Bahasa Sunda mah keun wae lah gitu ya. Keun wae wios lah, capek oge terus ya lah.
6: Iya, gitu. Kang, atuh istirahat sekedar.
5: Butuh istirahat gitu ya, Teh. Jadi perlu waktu juga ya. Tadi Teh bilang, Teh Windy bilang butuh jeda gitu kan.
6: Iya.
5: Butuh istirahat ya. Kalau misalnya butuh istirahat, bilang aja gitu ya, Teh.
6: Iya, bilang. Itu komunikasi kuncinya. Jadi dengan berkomunikasi yang baik itu seorang perempuan itu bisa mengatasi rasa bersalahnya gitu. Kan suka ada ya, kayaknya rasanya bersalah gitu kalau kita tidak apa, tidak menjalankan kewajiban kita walaupun hanya dalam jangka waktu katakanlah 1 jam gitu. Di kepala tuh udah banyak aja, aduh belum ini belum itu, aduh si dede, aduh belum
5: ya. Iya, karena memang sudah kodratnya seperti itu ya, perempuan dengan kemampuan multitasking, jadi betul, memang berat ya gitu kan ya, banyak banyak yang harus dipikirkan. Terkadang yang tidak perlu dipikirkan pun terpikirkan.
6: Gitu. Gitu banget kan?
5: Bahkan yang jauh gitu ya kan. Kadang ya bedanya yang saya rasakan begitu. Ini pengalaman saya mungkin ya, jadi saya ngasih pengalaman mungkin ya. Pribadi saya memang begitu. Kalau pria kan sudahlah gitu kan. Sudahlah, fokus dulu satu ini gitu. Selesai baru pindah, bisa begitu. Tapi perempuan memang tidak bisa sepertinya ya. Ada perempuan. Kadang hal-hal yang masih jauh juga sudah terpikirkan atau dipikirkan.
6: Betul. Dan itu tuh biasanya memicu emosi seorang perempuan, akhirnya jadi banyak overthinking. Nah, dengan jeda tadi seorang perempuan itu belajar untuk memetakan mana yang prioritas, mana nih yang tidak perlu saya pikirkan karena ini bukan urusan saya sebetulnya.
5: Baik.
6: Bukan tanggung jawab saya seperti itu.
5: Wah, ini sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh banyak perempuan begitu ya. Sikap seperti ini, bagaimana cara kita mengakomodir ya segala pikiran yang ada dalam
6: kita jadi dalam diri. Apa namanya, kita dengan kita semakin sering jeda, kita mengenali kapasitas kita tuh segini loh, misalnya 100 gitu. Jadi kalau udah lebih dari 100 yang kita terima, sebentar untuk masuk ke dalam pikiran kita, yang 20 kita keluarin dulu nih, kita sortir yang mana.
5: Gitu. Bisa dengan hobi tadi, dengan olahraga ya,
6: dikeluarkannya caranya bisa dengan hobi, dengan olahraga, dengan bergerak.
5: Terakhir, tanpa terasa nih sudah 30 menit ya, hampir 30 menit kebersamaan kita nih dengan Teh Windy di sini. Khusus dari Teh Windy sendiri, pesan untuk ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang dan merasa lelah letih mungkin ya dengan rutinitas yang multi role tadi gitu ya, gimana nih?
6: Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di akhirnya Kang, jadi menjadi istri Binangkit itu bukan berarti kita harus menjadi perempuan yang sempurna, yang kuat terus. Tapi kita hanya perlu menjadi perempuan yang mau terus bertumbuh, mau menjaga tubuhnya, mau mendengarkan pikirannya, mau merawat hatinya, mau bergerak ketika hidup meminta kita bergerak, dan mau bangkit ketika kehidupan membuat kita jatuh. Karena perempuan yang sehat bukan hanya menjaga dirinya sendiri, ia membawa kesehatan, energi, dan kekuatan itu ke dalam keluarga dan lingkungannya.
5: Iya, luar biasa. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan Teh Windy di pagi hari ini. Senang sekali. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para perempuan di luar sana ya.
6: Ya, semoga ya Kang ya.
5: Iya, amin. Terima kasih Teh Windy sudah hadir di studio Perempat RI Bandung.
6: Hatur
5: nuhun pisan untuk ilmunya, informasinya juga luar biasa. Dan yang pastinya semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan Teh Windy ya.
6: Siap, insya
5: supaya
6: Allah
5: menginspirasi juga. Terima kasih untuk Anda semuanya juga pendengar ya, dan juga pemirsa TikTok yang sudah menyimak obrolan pagi hari ini. Istri Binangkit ya, di acara Sampurasun Pasundan pagi hari ini, edisi hari Jumat 11 September 2026. Saya Beni Hardiansa dan juga Teh Windy dari studio Perempat RI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Niwir,
1: makasih adikku. Minum ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin akhir, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
1: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu berempat RI Bandung. Masih semangat ya buat Anda yang saat ini masih beraktivitas atau baru mulai aktivitas. Selamat beraktivitas, semoga lancar di pagi hari ini aktivitasnya. Dan masih Benny temani ya, khusus bagi Anda yang saat ini sedang santai begitu, sedang menikmati kopi di pagi hari ya, atau juga saat ini mungkin sedang berkendara di jalan begitu ya. Berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, sambil juga dengerin bahasan kita pagi hari ini di obrolan Komunitas Cinta Budaya Kacida dari Perempat RRI Bandung. Kembangu ke Perempat RRI Bandung ini mempelajari keberagaman budaya, baik itu suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa, lintas budaya, dan juga adat istiadat. Ini nampaknya merupakan keharusan ya yang harus kita lakukan begitu sebagai masyarakat Indonesia. Terlebih lagi yang dilakukan oleh para mahasiswa begitu untuk mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia sebagai nilai yang luar biasa ya, karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, ini nampaknya sudah menyiapkan wadah khusus bagi mahasiswa. Jadi ada program pertukaran mahasiswa merdeka namanya PMM, dan kali ini program ini di edisi yang keempat ya. Edisi yang keempat ya, begitu. Saat ini kita akan membahas bagaimana eksplor keberagaman yang ada dalam pertukaran mahasiswa ya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Kang Wildan. Beliau adalah mahasiswa inbound PMM 4 yang ditempatkan di Universitas Syiah Kuala, betul ya. Kang Wildan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Kang Wildan ini semester berapa saat ini?
2: Sekarang, kemarin waktu PMM menempuh semester 4, sekarang semester 5.
1: Sudah semester 5, yeah. Berarti kurang lebih satu semester di sana ya?
2: Iya, yeah, satu semester.
1: Oke, okay. Ini kuliahnya di mana nih Kang Wildan saat ini?
2: Saat ini saya kuliah di IKIP Siliwangi, Cimahi.
1: Cimahi, yeah. Di kota Cimahi, baik. Nah, ini berkesempatan untuk berkuliah di Universitas Syiah Kuala. Gimana perasaannya nih?
2: Perasaannya seneng banget.
1: Seneng gitu. Banget ya.
2: Apalagi kan di sana belajarnya di kampus negeri. Jadi tahu gitu gimana sih rasanya belajar di kampus negeri gitu.
1: Baik, betul. Nah, ini program ini selama berapa semester nih?
2: Program kemarin dilaksanakan selama satu semester.
1: Baik, satu semester.
2: Iya.
1: Satu semester itu kurang lebih 6 bulanan.
2: Iya, 6 bulan kurang.
1: Oke. Okay.

0: pertama pengen merasakan kuliah di tempat yang berbeda gitu, yeah. Dan ingin mendapatkan teman-teman baru gitu, ah, karena okay. Sebelumnya riset dulu PMM itu apa sih. Ternyata dari PMM kita bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia. Ternyata benar
1: gitu. Ah, oke okay. Kemudian kan seluruh Indonesia tuh, Indonesia yeah. luas banget, dari Sabang hingga Merauke. Nah ini Kang Widan ini memilih Sabang.
0: Iya yeah.
1: Ya ini ya, titik-titik ini ya.
0: Maksudnya, kilometer nolnya ada di sana.
1: Kilometer Indonesia nolnya di sana yeah. begitu ya. Nah kenapa memilih Sabang atau ya Aceh di sini ya?
0: Ya, saya sebenarnya punya cita-cita ingin mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Oh. Kebetulan kesempatannya dari Sabang dulu mungkin ya kemarin rezekinya gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi memilih di Sabang aja gitu
1: buat okay.
0: nanti mungkin kesempatan bisa ke Merauke.
1: Oh, ada kemungkinan ingin meneruskan kembali gitu program ini atau gimana?
0: Kalau PMM sih mungkin nggak ada ya, karena kebetulan PMM itu cuma satu kali gitu.
1: Satu kali kesempatan.
0: Satu kali kesempatan.
1: Oke okay, gitu. Oke. Okay. Mendaftar kapan?
0: Mendaftar sekitar bulan November. Kalau tidak salah ya, November Desember.
1: Oke, okay, kemudian?
0: Kemudian keberangkatan di Januari gitu.
1: Oke, okay, pengumumannya di bulan?
0: Pengumumannya di bulan Desember.
1: Baik-baik. Ini yang mendaftar dari kampus berapa orang, Kang Wildan?
0: Kalau kemarin tidak salah 6 orang kalau
1: okay.
0: tidak salah.
1: Oke. Yang terpilih?
0: Ya kebetulan karena semuanya lolos kayaknya.
1: Oh, semuanya lolos.
0: Semuanya lolos.
1: Baik, baik. Ditempatkan di tempat yang berbeda.
0: Iya.
1: Dan yang memilih pribadi masing-masing mau iya. di mana begitu ya.
0: Jadi kita yang menentukan mau kampus tujuannya mau kemana.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Baik. Jadi bercerai-berai ya.
0: Iya.
1: Maksudnya memilih tempat yang berbeda-beda iya. ya, sesuai beda. Dengan keinginan tujuannya mau kemana gitu. Studinya mau kemana begitu ya. Oh iya, saya pengen tanya dulu di IKIP Siliwangi ini apa program studi apa nih, Kang?
0: Kebetulan saya program studi Pendidikan Matematika.
1: Wow. Oh, jadi mau jadi guru matematika nih ya ceritanya.
0: Iya, insya Allah.
1: Baik. Dan tentunya di sana belajar mata kuliah yang berbeda ya pastinya ya. Kuliahnya nama kuliahnya pun berbeda, pasti mata kuliahnya pun berbeda, disesuaikan begitu. Nah, Kang Widan menemukan ada kesamaan di sana atau gimana?
0: Kalau secara pengajaran sama ya, tapi kalau secara mata kuliah yang diampu di semester 4 di kampus saya yang asal di IKIP Siliwangi dengan yang di kampus Universitas Siah Kuala tentunya berbeda gitu.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah.
0: agak sedikit kita harus lebih beradaptasi gitu dengan
1: Baik.
0: pembelajaran yang baru di
1: okay.
0: sana.
1: Dan otomatis berarti kan semester 4 ini di sana di
0: yeah.
1: UKM ya berarti ya.
0: USK
1: maaf, USK begitu ya. Berarti mata kuliah yang di Cimahi ini di skip.
0: Enggak, jadi mata kuliah yang di Cimahi meskipun tidak saya
1: tidak
0: pelajari
1: diikuti,
0: gitu. Nah, saya mendapatkan konversi dari mata kuliah yang diambil di USK gitu. Jadi
1: okay.
0: nilainya dimasukkan ke mata kuliah yang di kampus asal.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Meskipun memang berbeda ya.
0: Iya, meskipun
1: berbeda.
0: Ada yang sama tapi enggak terlalu sama banget gitu.
1: Okay.
0: Mirip lah mata kuliahnya.
1: Oke, okay, mirip ya. Oke, okay. oke. Okay, okay. Nah, mata kuliah apa saja yang didapatkan di USK?
0: Yang pertama itu ada modul Nusantara, itu 4 SKS.
1: Yeah.
0: Jadi kegiatannya mengeksplorasi Aceh gitu. Sisanya ya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika sama profesi keguruan tentunya.
1: Oke, okay. jadi ada kesesuaian
0: yeah.
1: dengan mata kuliah yang ada di Bandung
0: yeah.
1: ya di Cimahi ya. Baik, baik, baik. Nah, ini saya menarik sekali. Jadi mata kuliah yang khusus mengenai tentang Nusantara.
0: Iya.
1: Apa saja?
0: 4
1: SKS ya. Apa saja nih yang didapat dari mata kuliah ini?
0: Nah, jadi kita mengunjungi beberapa namanya tuh ada eksplorasi keberagaman ke rumah-rumah adat,
1: yeah.
0: ada ke museum, ke tempat-tempat ibadah,
1: yeah.
0: ke wisata juga
1: oh.
0: gitu. Ketemu orang yang menginspirasi juga buat yeah. memotivasi kita semua gitu.
1: Baik, baik. Dan tentunya yang apa namanya yang hubungannya dengan nanti Akang gitu ya mata kuliah
0: yeah.
1: Kang Wildan gitu ya. Oke. Okay. Nah ini serunya banget ya tadi jadi mengenal banyak keragaman budaya begitu
0: yeah.
1: pasti ketemu banyak teman-teman ya. Saya mau coba ini dulu ya korek dulu informasi mengenai kegiatan ini begitu ya. Nah ini dari program ini berapa orang yang berangkat ke sana?
0: Ada 230 orang dari berbagai universitas di Indonesia.
1: Waduh, dalam satu asrama.
0: Iya, dalam satu asrama.
1: Ketemu sama siapa saja nih Kang Wildan?
0: Kalau kebetulan kita Jawa Barat ya, ketemu

0: anak-anak dari UPI, Unpad, gitu, Unsil, ketemu mereka. Kalau yang dari luar, contohnya ada Universitas Negeri Makassar, dari Jember juga, ada. Dari Semarang, banyak lah.
1: Oke, oke, oke. Dalam satu kesempatan program ini 200 sekian berarti, yeah, 200 sekian. Nah, dikelompokkan lagi nggak?
0: Iya, jadi kita ketika melaksanakan yang namanya tadi modul Nusantara, kegiatannya tuh Sabtu dan Minggu kita dibagi ke dalam beberapa kelompok yang isinya sekitar 30 orang.
1: Baik, 30 orang itu mengerjakan apa saja nih, Kang?
0: Nah, kita tuh ke seperti mengunjungi, misalnya ya, mengunjungi tempat ibadah gitu. Setelah itu tuh kita membuat laporan, kita melaporkan apa sih yang kita dapat gitu, wawasan baru yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi tempat ibadah. Karena biasanya ke tempat ibadah tersebut tuh dihadirkan seorang narasumber yang akan memberikan informasi, misalnya sejarahnya ataupun sejarahnya dan kenapa sih bisa ada tempat-tempat itu gitu di Aceh.
1: Baik, baik, baik. Apa yang Kang Wildan cermati dari penelitian itu gitu?
0: Yang pertama contohnya tuh ke gereja gitu kan. Mungkin kita ngebayangin di Aceh itu kan mayoritasnya beragama Islam.
1: Mayoritas Muslim gitu ya.
0: Iya, tapi ternyata ketika mengunjung ke gereja ke sana dan sharing juga sama yang pengurus di sana, ternyata mereka di sana Aceh itu toleransinya sangat kuat sekali.
1: Betul,
0: mereka
1: sekali.
0: Tidak merasa bahwa
1: mayoritas mendominasi.
0: Iya, gitu. Jadi nggak ngerasa merekanya tuh ya aman-aman aja gitu.
1: Baik, baik, baik.
0: Meskipun mereka minoritas gitu, karena kan kebanyakan beragama Islam gitu di sana.
1: Baik, betul sekali. Jadi mengunjungi gereja juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Oke. Mengunjungi ini nggak tempat-tempat budaya begitu?
0: Iya, kita ke museum Aceh. Di sana kita melihat baju adat Aceh, kerajinan khas Aceh gitu, sama rempah-rempah Aceh, terus senjata. Dan kita juga sempat mengunjungi rumah Cut Nyak Dien.
1: Wow, menarik nih, sejarah ya, pahlawan nasional begitu. Apa yang didapat dari situ nih?
0: Nah, di rumah Cut Nyak Dien saya pertama kalinya mendapatkan bahwasannya saya melihat foto aslinya Cut Nyak Dien gitu, ada di sana.
1: Oke, baik. Berupa lukisan atau gimana?
0: Foto, potret gitu.
1: Tahun berapa ya Cut Nyak Dien ya? Berarti sudah pakai foto berarti?
0: Iya, tapi hitam putih gitu. Pas dia, kalau tidak salah ya, pas dia tuh kan pernah disuruh membuka kerudungnya gitu oleh KPKP Belanda gitu.
1: Iya.
0: Jadi dipotret ada di sana gitu.
1: Oke, potretnya memang jelas beliau gitu ya?
0: Jelas, tapi agak sedikit menundukin.
1: Oh iya, karena memang mungkin beliau ini ya,
0: iya,
1: masalah adab begitu ya.
0: Iya.
1: Baik. Foto itu serupa nggak sih sama gambar yang kita tahu kan ya, pahlawan nasional?
0: Saya beda gitu, karena mungkin di yang kita kenal tuh lebih muda ya.
1: Iya, iya.
0: Karena mungkin kebetulan pas dipoto ketika beliau sudah berumur gitu.
1: Iya.
0: Jadi menurut saya sih agak sedikit berbeda gitu.
1: Baik, baik. Cut Nyak Dien ini erat kaitannya dengan masyarakat Jawa Barat juga nih.
0: Iya.
1: Iya, karena memang beliau kan diasingkan di Sumedang.
0: Sumedang.
1: Betul ya. Di Sumedang, kemudian juga dimakamkan di sana ya. Jadi bagus nih, tempat yang bagus begitu ya. Jadi memilih Aceh ini luar biasa nih kalau secara sejarah begitu banyak ya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi dari sisi budaya begitu? Selain tadi mengunjungi museum, apakah juga bertemu dengan tokoh adat atau mungkin masyarakat adatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari cara hidup mereka atau gimana?
0: Nah, kebetulan kita juga belajar tari-tarian yang ada di sana.
1: Oh,
0: gitu,
1: seninya
0: contoh,
1: ya?
0: Iya, yang kita kenal mungkin udah familiar tari saman, tari sedati. Dan kita sampai mempraktekannya secara langsung dan didatangkan untuk melatih kita gitu.
1: Oke, ada dari tutornya?
0: Ada tutornya.
1: Dari mereka begitu ya? Dari masyarakat adat begitu ya?
0: Iya, dan kita diajarkan tari ditampilkan ketika malam pelepasan PMM-nya gitu.
1: Oke, 30 peserta itu tadi ya?
0: Iya, setiap kelompok kan ada 9 kelompok kalau tidak salah.
1: Oh, ada 9 kelompok.
0: Iya, mereka juga
1: masing-masing tampil. Punya tampilan yang berbeda ya.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian bahasa gimana, mengenai bahasa di sana kan tentunya keseharian mereka pakai bahasa ibu begitu ya.
0: Kalau menurut saya agak sedikit kesulitan ya memahami bahasa mereka gitu. Tapi merekanya juga tahu gitu bahwa kita mahasiswa pertukaran tidak memaksakan.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke.
0: Dan bahasa mereka berbeda-beda ternyata setiap daerahnya tuh.
1: Hmm.
0: Dari misalnya kota Simelu, Pulau Simelu dengan bahasa yang di Banda Aceh itu berbeda.
1: Yang akan tempati maksudnya domisili atau tempati kuliahnya itu di mana tepatnya?
0: Di Banda Acehnya.
1: Banda Aceh.
0: Iya, di Banda Aceh.
1: Tempat ini pusat kota ya itu.
0: Iya, pusat kotanya.
1: Baik, baik.
0: Banda Aceh.
1: Kemudian apalagi nih yang menarik dari sisi budaya?
0: Dari sisi budayanya yang menarik kita juga melihat itu kain-kain tenun khas Aceh gitu. Yeah. Ternyata kayak akan sejarahnya. Kenapa sih misalnya tuh warna yang kita kenal seperti warna emas, warna betul. Hijau, warna merah. Waktu itu sempat mengunjungi gitu tempat kerajinan-kerajinan khas Aceh, tenunnya baik itu kerajinan tangan dan yang terkenal tuh kalau di sana tuh yang motif pintu Aceh gitu.
1: Oke, okay. Motif khas
0: gitu.
1: Ya.
0: Khas gitu pintu Aceh.
1: Oke, okay. Itu biasanya di kain khusus untuk apa nih?
0: Kalau motif pintu Aceh itu biasanya ada dalam tas, kain sarung gitu. Dalam baju khas Aceh yang sarungnya gitu untuk dikenakan. Jadi itu ada motif-motif khas Acehnya dan ketika dikenakan wah sangat keren banget gitu.
1: Kita juga betul.
0: Sempat punya kesempatan untuk mengenakan hal tersebut.
1: Ah, gitu.
0: Iya.
1: Nah, gimana perasaan dari Kang Widan sendiri diterimakah di sana oleh masyarakat begitu terutama oleh para mahasiswa di sana ya?
0: Iya. Mereka cukup baik sih, bahkan ketika awal-awal ya, karena belum ada bis kampus. Kita kalau pulang tuh dianterin gitu sama mereka, karena mungkin kitanya belum tahu gitu daerah di sana kayak gimana. Jadi mereka dengan sukarela mengantar kita misalnya pulang ke asrama gitu. Mereka cukup baik dan terbuka sama kita untuk mahasiswa pertukaran.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkuliahan juga sama dengan mereka bareng-bareng ya.
0: Iya, cuma kalau PMM itu bedanya kita bisa mengikuti perkuliahan di semester-semester yang tidak harus sama dengan semester yang kita sekarang.
1: Kalau itu Wildan semester 4.
0: Iya, semester 4.
1: Tapi bisa di semester lain.
0: Semester 2 sama 6 yang penting genap.
1: Oh, yang penting genap. Ya, baik-baik. Semester 2 dan juga semester 6. Nah. Berarti naik ke atas,
0: iya, sama ke bawah. Sama yang menarik tuh, yeah. Saya pernah satu matkul sama anak semester 6 gitu.
1: Yeah.
0: Pas di semester 2 dia menjadi praktisi yang ngajar saya gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya. Apa belajar apa dari dia? Praktik apa?
0: Aplikasi komputer jadi.
1: Oh.
0: Iya, dia yang mengajarkan.
1: Baik baik.
0: Di satu matkul kita satu matkul pas di semester 2 dia yang mengajarkan kita itu.
1: Asisten dosen gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Asisten dosen.
1: Oke, baik seru ya.
0: Iya.
1: Kemudian selama perkuliahan bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia atau
0: iya, ada bahasa Indonesia tapi
1: campur juga.
0: Karena mungkin dosen di sana orang Aceh gitu. Sebagian menyelipkan bahasa-bahasa Aceh. Kita harus menerjemahkan dulu apa nih gitu.
1: Ini apa nih? Apa nih?
0: Bahkan ada yang menantang gitu. Kamu seminggu harus bisa bahasa aja, tapi sampai sekarang gak bisa. Bercanda mungkin.
1: Iya, hanya sekedar bisa jadi. Ya, mudah-mudahan bisa begitu ya. Nah, kemudian nanti si mata kuliah ini apakah juga akan berpengaruh nanti ke mata kuliah di Bandung? Apa jadi acuan juga penilaian begitu? Karena kan semester 4 di Bandung dilalui, di skip begitu ya. Jadinya ngikut di USK. Jadi gimana? Jadi dikonversi kah?
0: Iya, dikonversi. Jadi misal kita dapat nilai yang cukup bagus di sana, insya Allah kita juga dikonversi ke mata kuliah yang di sini.
1: Okay.
0: Nilainya bagus, cuman agak karena mata kuliahnya berbeda mungkin ya. Jadi kita harus lebih pandai-pandai menerjemahkan kepada dosen.
1: Baik.
0: Yang mengampunya gitu. Bahwasannya kita juga di sana tuh belajar yang berbeda tetapi insya Allah harus bisa dikonversi gitu.
1: Baik, baik, betul. Secara nggak langsung ini jadi tanggung jawabnya Wildan banyak nih ya. Artinya di sana menerima ilmu begitu. Sementara kan ini berkesinambungan tuh biasanya begitu ya. Semester berikutnya nanti kan juga mungkin dari semester sebelumnya. Jadi tingkatan yang baik itu di lebih tinggi gitu dari semester sebelumnya. Wildan juga harus paham ya.
0: Iya benar.
1: Jadi double gitu.
0: Double hari. Melewati beberapa mata kuliah yang krusial gitu.
1: Iya krusial nanti, bisa jadi dasarnya.
0: Iya.
1: Sementara nanti pas di level berikutnya misalkan bagian kedua begitu ya. Wildan harus paham.
0: Iya benar-benar itu sih tantangan. tantangannya.
1: Tantangannya itu ya. Tapi sementara ini kan sekarang sudah di Bandung nih.
0: Iya.
1: Artinya sudah berkuliah lagi ya.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Oh, jadi belum sempat ke kuliah lagi nih.
0: Belum, tapi ke kampus sudah sempat ketemu teman-teman.
1: Oke. Nah, apa yang dilakukan Wildan untuk mengejar begitu, teman-teman?
0: Untuk mengejar ketertinggalan yang matkul ya, yang di sini gitu. Tentunya sering-sering aja sama teman-teman sedang belajar apa gitu. Dan dosen-dosennya terbuka gitu. Ketika kita ingin menanyakan sesuatu, pastilah dibantu gitu. Karena kebetulan kemarin mata kuliah yang mendukung ketika nanti menyusun proposal skripsi gitu.
1: Baik.
0: Dan seminar proposal.
1: Baik, jadi tidak ada masalah ya sejauh ini ya.
0: Insya Allah dibantu lah,
1: pasti. Insya Allah dibantu, baik. Nah, gimana nih tanggapan dari teman-teman yang gak ikut setelah Wildan pulang, gimana nih?
0: Kemarin hari pertama ketemu teman-teman, biasalah kita cerita gitu. Mereka juga, oh ternyata seru juga ya ikut PMM, katanya. Nanti semester depan nanya juga masih buka nggak, katanya mau daftar.
1: Nah, gitu. Saya mau nanya nih, kalau PMM sendiri ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa?
0: Semester 2, dari semester 2 sampai semester 7, sebelum kita sidang skripsi masih boleh.
1: Oke, jadi masih mungkin tahun depan ya, jadi buka lagi gitu.
0: Biasanya genap atau ganjil gitu.
1: Baik, dan ini termasuk angkatan yang ke ganjil?
0: Genap.
1: Genap, ya. Berarti 2023 tapinya daftarnya.
0: Daftarnya iya 2023.
1: Oke, tapi angkatannya ke genap begitu ya.
0: Angkatannya genap.
1: Dan berarti tahun depan angkatan ganjil.
0: Iya.
1: Tahun 2024 begitu ya.
0: Insya Allah dibuka lagi ya sama Kemendikbud.
1: Iya, pastinya begitu ya. Nah, untuk sekarang nih Wildan, kita coba ngobrol perihal di sana disiapin apa aja sama panitia.
0: Oke, di sana yang pertama kita disediakan asrama untuk kita tinggal gitu. Terus yang kedua fasilitas bus kampus juga gitu. Jadi kita dari asrama ke kampus diantar jemput gitu. Terus yang ketiga mobilisasi ketika kita kegiatan modul Nusantara, misalnya kayak ke Sabang, kita dikasih bis dengan biaya akomodasi perjalanannya, tempat tinggal sama makan gitu. Jadi kita ditanggung untuk makan dan perjalanan gitu.
1: Baik. Jadi selama satu semester ini sudah disiapkan biaya untuk sehari-hari begitu ya.
0: Dan juga dana, mendapatkan biaya hidup dari Kemendikbud juga.
1: Oke, jadi syukurlah ya. Ini pengalaman sekali juga sambil jalan-jalan gitu.
0: Iya, itu sih.
1: Cari ilmu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja nih?
0: Sempat ke Sabang,
1: Sabang tuh dari tempat Wildan kuliah kemana?
0: Kita ke pelabuhan itu naik bus. Nah, dari situ naik kapal laut sampai pelabuhan di Sabang gitu. Kita sempat mengunjungi kilometer nol, Tugu Merah Putih. Pulau Rubia. Kita bisa snorkeling di sana. Terus
1: waduh, jalan-jalan banget ini.
0: Dolphin trip juga. Dan yang paling mengesankan itu kita ke Takengon. Takengon tuh salah satu tempat mereka menjulukinya tuh katanya Bandungnya Aceh, karena di sana tuh dingin, dingin banget.
1: Iya. Serupa. Iya, baik. Jadi daerah pegunungan.
0: Iya, karena kalau di Banda Aceh itu panas banget gitu.
1: Oke. Nah, gimana nih adaptasinya, Wildan?
0: Adaptasinya pas datang sempat seminggu kayak sakit gitu, karena mungkin belum terbiasa. Kita kan Cimahi Bandung dingin ya. Tiba-tiba pas di Banda Aceh panas banget gitu.
1: Berapa derajat tuh?
0: Kemarin sampai 30 berapa gitu.
1: Oh iya, jadi
0: pokoknya panas banget.
1: Panas ya, berasa. Dan ya,
0: waktunya berbeda gitu.
1: Banda Aceh kalau nggak salah daerah pantai ya kalau
0: nggak
1: salah. Oke.
0: Kita sehari-hari kalau main tuh ke pantai.
1: Asik.
0: Ada puluhan pantai yang kita kunjungi.
1: Nah. Yang dilihat dari Banda Aceh sendiri sama Wildan apa nih? Yang terbesit nih, boleh satu kata, dua kata boleh disampaikan.
0: Banda Aceh itu tadi panas.
1: Panas tapi
0: bagi
1: banyak
0: orang Bandung ya. Tapi kalau mungkin dari luar Bandung yang terbiasa dengan hawa panas, mungkin menurut mereka biasa aja.
1: Biasa gitu saja begitu ya, karena memang daerah pantai ya. Seperti halnya Pangandaran gitu cuacanya.
0: Iya, pokoknya panas. Tapi pantai-pantai di sana keren-keren sih.
1: Keren-keren ya. Apa yang seru atau berbeda lah dari keunikannya dengan pantai yang ada di Bandung gitu. Di Bandung, di sini di Jawa Barat.
0: kalau di sana tuh ada pantai pasir putih gitu, jadi pasirnya warna putih. Tapi selebihnya sama sih, tapi pantai-pantai di sana tuh cukup beragam dan kita mengunjungi banyak banget gitu. Namanya ada Lok Nga, nama pantainya tuh. Ada pantai Gampong Jawa gitu. Kita sempat mengunjungi.
1: Ada Kampung juga. Jawa.
0: Iya, Gampong tuh kalau di kita
1: kampung. Kampung, gitu, ya. Kampung Jawa begitu ya. Oke, oke, oke. Nah, di sana tentunya Ridwan ini juga bersosialisasi ya dengan masyarakat sekitarnya. Gimana nih masyarakat sekitar nih, tetangga mungkin atau apa gitu. Pastikan ya berangkat ke sini, berangkat ke sana, mau beli ini, mau beli itu. Masyarakatnya gimana nih?
0: Masyarakat di sana cukup baik sih, karena kan kita tahu kita dalam asrama, oh tahu ini mahasiswa pertukaran, jadi mereka pada baik gitu. Kalau misalnya kita ada butuh apapun, mereka dengan siap siaga membantu kita. Apalagi ketika sebelum ada bis kampus, kita kan biasanya jalan kaki gitu ke kampus. Kalau misalnya kita nyasar-nyasar gitu, mereka yang ngasih tahu gitu. Atau bahkan mereka nganterin tadi yang saya jelasin gitu.
1: Oke, baik. Kulinernya gimana nih?
0: Nah, kulinernya nih, kita kan udah sering denger mie Aceh gitu. Nah, di sana sering banget makan mie Aceh jadinya.
1: Sama kopi.
0: Kopi gayo.
1: Kopi gayo. Terus apalagi sih, kayak teh tarik itu kan ya, dikenal di sana ya.
0: Kita juga sempet ke galeri kopi di Takengon tuh, datang ke galeri kopinya, dan di sana kita bisa melihat proses pembuatan kopinya gitu. Kita bisa beli juga di sana buat oleh-oleh kemarin dari Takengon itu. Pokoknya kopinya itu khas banget gitu dari sana.
1: Oke. Nah kan Aceh ini dikenal juga dengan apa namanya istilahnya ya, hukum syariat ya.
0: Iya.
1: Nah, gimana? Ada perbedaan dari sisi berperilaku ya masyarakatnya begitu di sana?
0: Iya, tentunya kita mungkin harus lebih bisa menjaga jarak juga antara lawan jenis ya. Kita juga kan di asrama berbeda gitu gedungnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Betul. Dan sebisa mungkin memakai baju itu yang sopan gitu ketika kita di sana gitu. Berbeda dengan mungkin di lingkungan kita di sini sekarang berbeda dengan di sana gitu. Kita menemukan perbedaan itu sih, tapi kemarin tuh ada juga yang nonis gitu ya, ikut PMM. Nah, mereka yang harus menyesuaikan, dan alhamdulillah sih mereka juga diterima dengan baik ya, nggak mendapatkan perilaku yang seperti apapun gitu. Selagi mereka nya bisa menjaga gitu,
1: baik
0: itu dalam penampilan dan lain sebagainya.
1: Tapi seperti biasa kan kehidupan beragama di sana juga kan dengan penuh toleransi begitu ya kan? Ada gereja, gereja apa saja yang dikunjungi nih?
0: Gereja Hati Kudus kalau tidak salah namanya.
1: Betul. Seperti biasa ya di hari Sabtu Minggu ya.
0: Sabtu Minggu.
1: Baik.
0: Ada juga satu lagi pihara, ke pihara juga.
1: Ke pihara juga. Ada. Oh, jadi untuk agama Buddha juga.
0: Iya, ada.
1: Baik. Nah, setelah PMM ini kira-kira kapok nggak atau mau lagi justru?
0: Kayak mau lagi deh kalau boleh, mungkin ada PMM tuh gitu yang udah ikut PMM bisa ikut lagi. Tapi mungkin aturannya sejauh ini sih nggak bisa.
1: Tidak boleh.
0: Cuma satu kali.
1: Baik. Nih, ke khusus nih buat mungkin mahasiswa yang saat ini dengar gitu ya, pengen ikutan juga begitu ya. Nah, caranya gimana nih? Apakah terus kemudian apa yang perlu disiapkan gitu?
0: Yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman yang sedang mendengarkan dan tertarik gitu mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, yang pertama kita harus lengkap dulu administrasinya, misalnya identitas, KTP, kesehatan gitu, asuransi kesehatan itu sangat penting gitu, karena kan nanti kita ada di daerah orang, pokoknya kita harus punya gitu. Dan selain itu kita harus siap mental, terus jaga kesehatan, dan harus siap dengan segala sesuatu yang kita lalui nanti di daerah yang berbeda gitu.
1: Betul.
0: Dan jauh dari orang tua itu intinya. Kemarin juga sedih juga karena kan selama satu bulan puasa jauh dari orang tua karena nggak bisa pulang.
1: Iya, betul. Nah, kegiatan selama Ramadan tentunya ada ya kegiatan.
0: Ada. Kalau di kita tuh namanya kalau tidak salah ya munggahan,
1: munggahan
0: kita. Ya. Nah, di sana tuh namanya megang. Sama jadi makan-makan.
1: Makan-makan gitu. Bersama
0: sebelum puasa.
1: Okay. Sebelum puasa. Baik, baik. Oke, okay. Kita lanjut lagi pertanyaannya seputar budaya dan juga tradisi nih ya, ke Kang Wildan. Kang Wildan, di pertukaran mahasiswa ini di USK ini gitu ya. Ya. Ada acara khusus enggak yang diselenggarakan oleh panitia atau mungkin dengan USK sendiri di mana ada istilahnya memperkenalkan budaya dan tradisi selain tadi ya
0: modul ya
1: modul. Iya betul.
0: Nah, yang pertama itu kita ada malam penyambutan gitu. Jadi pas kita datang ke sana ada kegiatan, kita dikenalkan dengan disambut dengan tari-tarian khas Aceh gitu. Sempat keren juga gitu, tapi setelah itu kita mempelajari juga oh ternyata seperti itu dan terakhir kita ada festival budaya gitu. Jadi kita menampilkan budaya dari seluruh Indonesia gitu ditampilkan dalam festival budaya. Selanjutnya ada closing ceremony, penutupan gitu,
1: penutupan.
0: Sama juga itu.
1: Baik, baik. Oke. Jadi program khususnya ada ya
0: ada.
1: Untuk memperkenalkan budaya masing-masing.
0: Iya.
1: Oke, oke. Nah, kemudian untuk perkuliahan sendiri ada perbedaan enggak dari sisi mungkin ya berbedalah dengan kampusnya Kang Wildan?
0: Kalau perbedaan yang pertama itu jadwalnya ya. Kalau di sini kan kita jadwalnya tuh biasanya saya di sini selama 3 semester tuh pagi sampai siang. Kalau di sana saya bisa sampai maghrib.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Tapi enggak dari pagi. Kita bebas memilih jam mata kuliah yang mau kita ambil. Misalnya kita pagi aduh agak malas misalnya tuh. Ya udah kita bisa ngambil mata kuliah di sore gitu bahkan sampai maghrib gitu.
1: Oke. Kemudian ada kesulitan enggak berkomunikasi dengan dosen di sana? Staf dengan dosen dan lain sebagainya.
0: Kalau kesulitan sih enggak ada ya karena mereka juga bahasanya sama sih bahasa Indonesia gitu.
1: Okay.
0: Tidak menggunakan bahasa.
1: Tapi kan kemungkinan untuk berkomunikasi banyak begitu ya.
0: Iya,
1: mereka membuka gitu ya.
0: Terbuka.
1: Oke, terbuka. Oke, tadi masalah ini apa namanya? Pengalaman yang di apa yang diterima oleh Kang Wildan sendiri begitu. Setelah mengalaminya ini apa yang kira-kira bisa Kang Wildan sampaikan begitu? Dari pengalaman ini ternyata ya seperti ini ya. Apakah ini bisa juga diadaptasi di nanti perkuliahan di Bandung atau gimana?
0: Yang pertama itu ke pertemanan gitu ya. Kita gitu selama 5 bulan di sana ternyata gini satu asrama sama orang sebanyak ini gitu. Kita bisa mengenal karakter setiap orang gitu, setiap hari ketemu. Jadi itu yang bakal dikangenin ketika sekarang udah selepas PMM gitu.
1: Baik.
0: Gak akan ketemu mereka lagi gitu. Tapi sekarang kita masih intens juga gitu berkomunikasi. Tapi rasa-rasanya pengen cepat-cepat ada yang namanya reuni PMM gitu biar kita bisa ketemu lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan itu yang dikangenin banget gitu. Yeah.
1: Tapi nilai-nilai apa yang Kang Wildan terima begitu?
0: Nilai-nilai dalam hal apa?
1: Ya, yeah. Dari kegiatan ini nilai apa yang nilai apa, nilai plus apa yang bisa Kang Wildan terapkan? Apakah dengan PMM ini Kang Wildan bisa menjadi lebih mandiri lagi misalkan atau jadi lebih memahami lagi keberagaman, toleransi atau seperti apa?
0: Iya, mungkin itu yang pertama. Kita bisa belajar hal baru dari orang-orang di seluruh Indonesia yang kita nggak tahu nih misalnya tuh logat dari Sulawesi itu seperti apa sih. Oh ternyata kita ketemu orang Sulawesi, kita jadi tahu gitu. Dan kita bisa sharing dengan teman-teman di Bandung gitu bahwasannya kita pernah ketemu orang Sulawesi, ketemu orang Madura misalnya tuh. Nah itulah yang hal baru yang bisa saya dapatkan. Untuk mandiri juga iya gitu. Karena kan selama 5 bulan kita di sana gitu dituntut untuk mandiri mengerjakan hal tuh tanpa bantuan orang lain gitu.
1: Okay.
0: Mengerjakan pekerjaan yang ada di asrama gitu, baik itu dalam hal kebersihan misalnya tuh, dan bisa jauh dari orang tua selama itu gitu.
1: Nah, orang tua sendiri gimana nih setelah Kang Wildan tahu begitu Kang Wildan akan berangkat ke Aceh dan bagaimana tanggapannya setelah Kang Wildan pulang?
0: Kalau pertama mungkin kaget ya karena Aceh jauh gitu,
1: jauh,
0: ke paling ujung gitu.
1: Dari Cianjur ke Cimahi aja udah lumayan.
0: Lumayan. Sekarang dari Cimahi disuruh ke Aceh gitu. Tapi mereka mendukung sih selagi itu Wildan sendiri yang mau gitu tanpa ada paksaan orang lain dan Wildannya pengen belajar gitu. selagi kita bisa meyakinkan orang tua, insya Allah diizinin.
1: Orang tua tetap mendukung ya, begitu ya. Oke.
0: Pas pulang mereka, aduh katanya karena mungkin di sana panas agak gelap ya katanya itu sih.
1: Oke oke. Apakah ada ini juga, ada komentar dari orang tua begitu, ada perubahan dari sisi dan bukan fisik ya maksudnya mungkin perilaku dan lain sebagainya.
0: Orang tua sih sempat bilang, kamu lo kayak bakal lebih mandiri deh selama di Aceh, dan karena di sana kan keagamaannya lebih kuat ya, jadi otomatis kita jadi kebawa sama mereka gitu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Lebih kental banget.
1: Secara kan waktu itu Wildan sedang Ramadan ya di sana, jadi mungkin apa namanya istilahnya sekaligus juga menempa diri gitu ya,
0: refleksi
1: diri. Kemudian juga menguatkan begitu ya Wildannya untuk terus ibadah gitu ya Wildannya. Oke. Wildan masih berkomunikasi dengan teman-teman 30 itu?
0: Masih
1: ya. Oke, di grup gimana nih teman-teman?
0: Mereka masih pada sedih deh kayaknya karena kita tuh
1: belum move on ya.
0: Belum. Bahkan mereka kan ketika pulang tuh enggak sekaligus ya. Mereka sampai menunggu dulu di bandara gitu. Untuk menunggu kita, misalnya Wildan pulang hari Rabu, ada yang pulang hari Kamis Jumat gitu. Nah, yang Kamis Jumatnya ditunggu gitu di bandara gitu. Karena mungkin saking enggak mau berpisah gitu.
1: Enggak mau berpisah ya. Aduh asik ya. Dan berteman hingga sekarang ya.
0: Insyaallah terjaga gitu.
1: Iya, betul. Kang Wildan, ini merekomendasikan ya kegiatan ini kepada yang lain ya.
0: Iya, sangat merekomendasikan.
1: Oke. Gitu. Merekomendasikan karena manfaatnya banyak banget.
0: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya. Oke. Nah, ada kisah sedih enggak?
0: Kisah sedih mungkin yang paling sedih ya ketika kita puasa tanpa biasanya kan sahur bareng orang tua ya.
1: Kemarin enggak.
0: Terus lebaran biasanya maaf-maafan secara langsung gitu dengan orang tua.
1: Oh, lebaran di sana juga?
0: Iya, karena enggak bisa pulang.
1: Okay.
0: Sebetulnya bisa pulang tapi dengan biaya pribadi gitu.
1: Okay.
0: ditanggung pemerintah gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu sedih aja sih. Biasanya kan maaf-maafan secara langsung ke orang tua, kemarin harus secara online gitu karena enggak bisa pulang. Itu
1: baik.
0: Sedih banget sih.
1: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Kang Wildan, kemudian ini apa namanya? Untuk Universitas ini ya Syekh Kuala ini termasuk universitas negeri ya?
0: Iya.
1: Universitas
0: negeri dan akreditasinya cukup bagus gitu dan unggul. Makanya enggak salah gitu ketika saya memilih Universitas Syekh Kuala untuk menjadi kampus tujuan PMM.
1: Selain universitas ini sebenarnya banyak juga
0: di sana. Banyak ada Universitas Cutnyakdin kalau tidak salah di sana.
1: Betul.
0: Muhammadiyah Aceh juga.
1: Muhammadiyah Aceh betul.
0: Iya. Sempat ketemu juga, jadi mahasiswa pertukaran Muhammadiyah Aceh sama mahasiswa pertukaran Universitas Syekh Kuala gitu.
1: Okay.
0: Di Sabang gitu, ketemu sama mereka.
1: Oh iya. Sama programnya juga sama.
0: Sama, cuma kampus tujuannya berbeda.
1: Kampus tujuannya berbeda saja ya. Oke. Kemudian nah ini apa namanya? Mau bertanya perihal setelah program ini ada program lanjutan nggak sebenarnya dari program ini? Nggak ada ya?
0: Nggak ada, tapi kita masih bisa satu kali lagi kesempatan untuk ikut MBKM gitu.
1: Namanya MBKM.
0: Jadi ada PMM, ada kampus mengajar di sekolah, ada magang gitu, ada wirausaha. Kita masih punya kesempatan satu kali lagi nih boleh ikut gitu. Selain PMM yang udah kita jalani.
1: Di semester berapa ini boleh? Sementara kan nanti bakalan hektik tuh di semester 7, 8 sudah mau akhir ya untuk skripsi dan lain sebagainya.
0: Kalau MSIB maksimal semester 4, pas daftarnya 4, pas menjalankannya semester 5 gitu. Kalau PMM 2, kalau kampus mengajar juga itu dari semester 4 daftarnya. Nanti semester 5 kita mengajarnya di sekolah.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau misalkan berkesempatan lagi buat ikutan mau di mana?
0: Kalau MSIB mungkin saya ingin magang di perusahaan-perusahaan yang top gitu. Karena kan mungkin itu bisa menambah.
1: Oh, ini lebih ke pekerjaan gitu. Ya nantinya ya, ke karir ya.
0: Ke karir gitu.
1: Ya. Kalau misalnya seperti hal serupa misalkan berkuliah lagi dan mau milih yang mana? Di mana?
0: Pengen lagi sebetulnya ada program bernama pertukaran pemuda antar provinsi gitu. dari Kemenpora kalau tidak salah. Yeah. Saya pengennya ke Merauke karena udah ke Sabang.
1: Dari ujung ke ujung gitu, yeah, sengaja ya. Dari ujung ke ujung, baik kalau gitu ya. Semoga tercapai ya Wildan ya. Nah, terakhir barangkali bisa Wildan sampaikan khusus juga buat pendengar ya, kaum dangu yang saat ini dengerin, terkhusus juga yang saat ini sedang kuliah, yang ingin juga seperti Wildan, boleh disampaikan lagi Wildan.
0: Oke, buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk mengikuti program MBKM gitu, apapun itu, terkhusus PMM gitu, karena kita akan mendapat banyak sekali benefit gitu, dari pertemanan, ilmu baru, wawasan baru, kita bisa tahu adat istiadat, kebudayaan dari seluruh Indonesia, itulah poin plus yang akan kita dapatkan, dan kita belajar tuh enggak hanya di kampus asal gitu, tapi kita juga bisa merasakan gimana nih, kuliah di kampus lain, kita akan merasakan hal tersebut dan kita akan menemukan perbedaan yang itu bisa menambah wawasan kita dan mempertajamnya gitu. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa mengikuti lagi ketika ada PMM 5 nanti.
1: Oke, terima kasih Wildan sudah ngobrol bersama dengan saya di Studio Perempat RRD Bandung. Senang sekali banyak informasi nih, terus juga buat para mahasiswa ya, yang mudah-mudahan berkesempatan juga mengikuti dan juga mengalami bagaimana pengalaman Wildan begitu ya di program PMM dari Kementerian begitu ya. Nah, Wildan terima kasih sekali lagi ngobrol, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, selesai ya studinya ya.
0: Amin.
1: Juga bisa mengikuti program dan juga karirnya mudah-mudahan juga lancar ya. Dan kaum dangu, kita cukupkan sekian untuk obrolan KACIDA ya, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RR Bandung. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, stay tune di Perempat RR Bandung karena kita Indonesia.
2: Obrolan KACIDA, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
1: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
2: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mengetahui jalurnya. Inilah Salam Lebaran, update terkini arus mudik balik Lebaran 2026 dan ruang kirim salam untuk keluarga di kampung halaman.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
0: Gelar kawih basundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Renghap ukur sangaban, ucap ngan tinggal sakecap.

0: Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun berompet RRI Bandung. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ini tepat kita akan hadirkan obrolan UMKM pagi hari ini. Seperti biasa Benny ditemani oleh narasumber tidak lain dan tidak bukan merupakan pelaku seni. Pelaku usaha UMKM, pelaku bisnis, kemudian juga praktisi ya yang tahu persis mengenai UMKM. Seperti halnya kali ini saya ditemani oleh Ibu Hani Amelia, kalau saya sebutnya Teh Hani saja ya. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Wah, wow, ini pas banget nih kita ngobrol sama Teh Hani. Teh Hani, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kang Benny, apa kabar?
2: Baik, sehat selalu ya Teh. Alhamdulillah. Teh gimana, sehat juga?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi kepanasan nih.
2: Aduh, panas-panasan deh. Aduh, posisi di mana nih ceritanya Teh?
3: Saya ada di daerah Cirebon.
2: Oh, ada kunjungan, ada acara nih?
3: Iya, lagi ada pertemuan.
2: Baik, seputar UMKM juga atau gimana Teh?
3: Salah satunya juga ada penyuluhan mengenai perkooperasian, kemudian perkumpulan, termasuk juga ada pelaku-pelaku UMKM Kang.
2: Baik, ini saya tertarik dengan profesi Teh Hani ya, sebagai akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Biasanya dalam profesi ini apa saja Teh kegiatannya gitu?
3: Kalau dari saya sebetulnya memang lebih kepada segi peraturan perundang-undangannya Kang, ya. Mengenai apa namanya itu pengaturan UMKM. Betul. Kemudian juga pengertian ruang lingkup dan selebihnya kita berbagi dengan lembaga. Ada di sini ada terlibat ada koperasi, ada BUMDES, banyak sekali kan.
2: Oke, baik. Baik. Nah, karena Teteh praktisi hukum tentunya juga dititik beratkan pada pria hukum begitu ya, dalam UMKM. Legalitas, baik.
3: Nah,
2: ya, sejauh ini Teteh melihat bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia, apakah juga sudah melek hukum begitu?
3: Sedikit-sedikit sudah mulai kan.
2: Baik.
3: Tapi ini masih ada keterbatasan, masih seperti ada klasifikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham.
2: Oke. Gitu. Ketimpangan ada. Terjadi ya Teh, ada juga begitu ya Teh.
3: Seperti ada gap. Yang belum paham itu seperti yang takut untuk melangkah belajar gitu kan. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan lebih lagi untuk kepada mereka-mereka yang apa namanya sudah berjalan tetapi belum memahami lebih dalam tentang UMKM.
2: Oke, baik. Nah, ya tentunya banyak manfaatnya setelah kita mengetahui betul perihal hukum dan lain sebagainya, terutama masalah legal begitu ya, legalitas begitu ya, UMKM Teh. Nah, kira-kira apa nih yang paling penting dan pokok utama dari kita paham atau menjalankan legalitas usaha gitu Teh?
3: Oke. Yang pertama adalah ya sebetulnya masyarakat bisa langsung saja berusaha tanpa harus mempelajari dulu ya.
2: Betul.
3: Karena itu memang basicnya dulu itu. Peraturan kan ada setelah kegiatan masyarakat berjalan.
2: Baik.
3: Ya, betul. Kemudian disesuaikan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari UMKM Kang. Nah sekarang ini ada stigma yang mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi. Nah kan, misalnya bawang goreng ya, kalau banyak di masyarakat itu ada bawang goreng, ada keripik, ada kerupuk dan lain sebagainya, itu harus bikin sendiri kan. Sebetulnya setelah kemarin juga saya disodorkan tema ini, kebetulan saya sudah melihat keluhan-keluhan banyaknya barang impor yang masuk.
2: Oh.
3: Non-food, ya ini khusus untuk non-food.
2: Iya.
3: Ya kalau

0: untuk food kebanyakan masih justip kalau saya lihatnya.
1: Baik.
0: Saya amati gitu.
1: Ini jadi salah satu masalah begitu ya, Teh Ani ya?
0: Maksudnya gini, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah sangat mengatur. Hanya saja pengertian di masyarakat itu masih kurang klop dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Tahu kan artinya dari UMKM sendiri itu apa gitu dari menurut Kang Deni?
1: Iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya memang usaha kecil-kecil rumahan begitu ya, Teh? Atau gimana?
0: Betul.
1: Wah, betul ya?
0: Itu kurang lebihnya seperti ya, itu.
1: Gambaran.
0: Menurut peraturan perundang-undangan, itu adalah memiliki arti usaha produktif.
1: Oke.
0: Okay. Ya, yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Nah, di sini kata produktif ini yang menjadi masalah, Kang.
1: Oh, baik.
0: Jadi orang itu mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi.
1: Oke.
0: Ya, misalnya saya ini mau jualan tempe. Nah, tempe goreng. Nah, ketika saya mengetahui bahwa itu adalah usaha kecil yang produktif dari masyarakat, maka saya akan berpikiran, oh saya harus bikin sendiri.
1: Oke.
0: Nah, padahal ketika itu dijabarkan secara luas, produktif itu artinya adalah berkesinambungan, berketerusan.
1: Baik, gitu. Baik.
0: Jadi salah satunya juga itu yang memang harus diberikan pengertian pada masyarakat bahwa tidak selalu harus memproduksi tapi juga boleh dijual lagi.
1: Baik, paham. Jadi itu, berangkatnya kan bukan memproduksi barang juga, tapi sebenarnya yang penting ada kegiatan usaha di sana berkesinambungan gitu ya, Teh ya.
0: Iya, ada kegiatan ekonominya.
1: Ada kegiatan ekonomi, begitu ya. Bisa jadi ini mungkin kalau saya berargumen mungkin bisa dari pendapat Teteh tadi, bisa jadi si UMKM ini hanya menyalurkan barang yang sudah ada ya, Teh, begitu ya, Teh?
0: Boleh. Itu bisa dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Kalau biasanya kalau untuk menjual lagi itu biasanya lebih baik dibuat dalam badan usaha, Kang.
1: Oke, baik.
0: Ya, dari sisi perundang-undangan.
1: Baik, maka dari itu ya sebenarnya ini satu kesempatan juga buat kita semuanya, tidak hanya harus memproduksi tapi juga ada usaha-usaha lainnya, Teh, yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu. Nah, betul. Sejauh ini apa yang dilakukan atau oleh Teteh dan juga teman-teman terus bersosialisasi begitu ya, Teh?
0: Iya. Sosialisasi yang dikemukakan adalah ya salah satunya melalui lembaga perkumpulan ataupun koperasi lebih tepatnya. Itu kita bisa menampung, artinya kami pun menjual lagi, Kang.
1: Iya, betul.
0: Kami kan tidak memproduksi, kami menampung dan menjualkan gitu. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kan produk Cina tuh lagi banjir ya, kan?
1: Iya,
0: yang langsung itu. Nah, apakah kemudian ada baju ya, ada dan lain sebagainya? Apakah kemudian mau mau menjual lagi? Ya tidak masalah. Apakah nanti saya termasuk UMKM? Ya jelas, karena UMKM itu diukurnya bukan dari barang yang dijual, tetapi dari modal yang digunakan,
1: besaran
0: modal.
1: Baik. Oke. Nah, lalu gimana, Teh? Hukum sendiri apakah ada juga mengatur perihal barang-barang yang masuk gitu supaya juga melindungi UMKM yang ada di lokal gitu di Indonesia ini?
0: Ya. Kebetulan kemarin itu sebelum saya berangkat ke sini, saya kan membeli dulu oleh-oleh khas Bandung ya, Kang ya. Saya ke tempat tempe goreng, saya melihat di sana juga ada barang titipan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa dan lain sebagainya. Saya melihat merek-mereknya. Nah, artinya di satu sisi memang pabrik toko itu menggoreng sendiri tempenya, tetapi untuk barang yang lain dia menjualkan.
1: Okay.
0: Itu sebetulnya di situ sudah tercover, kan, sudah berjalan ekonominya. Nah, kenapa kemudian banjir dari Cina? Keran impor memang sedang dibuka.
1: Oh, sengaja begitu?
0: Iya, tujuannya adalah memang untuk membuka peluang penjual-penjual kecil ke daerah-daerah Kang.
1: Oke. Oh, nah, jadi
0: yang jadi masalah adalah yang tadi masalah adalah pastikan mengambil barangnya itu dari yang legal, jangan yang ilegal gitu, Kang.
1: Baik. Nah, menentukan itu legal dan ilegalnya gimana, Teh Hani?
0: Ini calon para pengusaha UMKM misalnya di bidang fashion ya, nah itu kan terlihat sekali jomplangkan biaya produksi untuk satu fashion itu dengan biaya modal untuk membeli satu fashion itu jauh sekali, berlipat-lipat jauhnya.
1: Oke.
0: Ya, kan ada ongkos jahit dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangi perindag, perindustrian dan perdagangan setempat untuk melihat daftar impor yang masuk.
1: Oke.
0: Importirnya yang masuk itu siapa, kemudian apa namanya, bisa silakan hubungi dan silakan membuka kerjasama.
1: Baik. Jadi aksesnya bisa di ke sana ya, dilihat begitu ya. UMKM itu bisa melihat itu ya. Jadi nggak perlu khawatir begitu perihal barang yang dari luar itu apakah legal atau tidak legal begitu ya. Baik teh, ini
0: legal.
1: Baik, ini mungkin jauh dari tema yang kita bahas di pagi hari ini, tapi juga sering ditanyakan begitu ya, masalah perizinan yang sulit ini teh begitu, perizinan yang sulit yang apanya didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Terkadang persyaratan yang dibuat ini dibuat rumit begitu teh, prosedur perizinan, kemudian panjang persyaratannya, kompleks ya, di lapangan gitu seringkali jadi kendala UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Kalau menurut Teteh sendiri bagaimana, Teh?
0: Perizinan yang seperti apa yang termasuk kategori sulit ya, Kang ya? kalau mengikuti dari peraturan yang sudah ada, itu sebetulnya sangat simpel. Ya, yang pertama adalah identitas. Yang kedua adalah keterangan dari tempat domisili bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha.
1: Oke.
0: Ya, yang selanjutnya adalah ada NPWP tentu yang akan berusaha itu adalah seseorang yang sehat jasmani rohani dan paham tentang hak dan kewajiban warga negara, salah satunya mempunyai NPWP ya Kang ya. Kemudian juga surat keterangan domisili untuk usahanya ya, dari kelurahan RTRW sampai kelurahan sampai kecamatan. Kemudian juga yang lain-lainnya adalah pernyataan modal dan juga rekening koran ya, yang berarti yang bersangkutan punya alat untuk tampung hasil usaha dan untuk modalnya gitu kan.
1: Betul, baik.
0: Sejauh ini saya pikir tidak ada yang sulit. Ya, asalkan kitanya memang mau membuka diri untuk melengkapi apa yang diminta.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Oke, kemudian biaya, perihal biaya nih pengurusan perizinan ini, apakah saat ini ada penambahan dan lain sebagainya atau justru semakin mudah?
0: Biaya pengurusan sama siapa kan?
1: Pengurusan untuk perizinan apakah dipungut biaya atau tidak sih Teh Hani?
0: Oh oke, kalau untuk perizinan itu sejauh yang saya praktek itu biasanya kami kan ada lembaga koperasi ya Kang ya. Koperasi kuali, koperasi UMKM. Sepanjang itu memang dikoordinir sama lembaga. Itu lebih memudahkan kan. Jadi pendaftaran sampai pendaftaran merek, pendaftaran mau ekspor dibantu. Ya, atau mau jadi importir juga, mau jadi eksportir, itu tetap dibantu ya.
1: Oke.
0: Kemudian adapun kalau misalnya perorangan tidak masalah dan itu tidak dipungut biaya.
1: Oh, tidak ya.
0: Tidak dipungut biaya. Melalui jalur yang sudah ditentukan, silahkan pemerintah membuka seluas-luasnya untuk pendaftaran pengusaha-pengusaha kecil dan mikro itu dengan terbuka, itu mengikuti alur yang ada.
1: Baik, jadi tidak ada yang sulit ya, kemudian juga biaya terjangkau lah, bisa gitu dibilang begitu ya Teh ya. Juga apabila didukung dengan istilahnya ada komunitas begitu ya Teh, terlibat dalam komunitas. Baik, kalau kemudian untuk saat ini apakah ada regulasi UMKM ini ada yang berubah Teh? Yang mengatur UMKM
0: masih menggunakan yang lama itu masih di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada PP-nya ya. Ya. Itu juga PP-nya masih PP yang lama.
1: Gitu. Oke, baik Teh. Nah, sejauh ini Teteh menilai bagaimana proses dari teman-teman UMKM pada saat menerima kontrak perjanjian atau mungkin ya apa istilahnya order gitu ya, order yang lumayan. Mereka bagaimana sih cara menanggapinya? Mereka gimana? Mereka sudah mulai menyusun data-data secara rinci atau mungkin tertulis dan lain sebagainya, Teh?
0: Untuk membuat apa namanya draft perjanjiannya gitu kan?
1: Betul, draft perjanjian atau mungkin ya paling paling sederhana mungkin ya order dan sebagainya tertulis terdata gitu Teh.
0: Oh oke. Okay. Kalau misalnya mereka akan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan ya?
1: Betul.
0: Pihak lain, oke. Okay. Dalam membuat perjanjian pada prinsipnya adalah kesepakatan para pihak kan. Jadi tidak ada bentuk baku untuk perjanjian dalam perdagangan. Selama kedua belah pihak itu menyetujui dan berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan tersebut, itu sudah cukup.
1: Oh, okay.
0: Bentuknya bagaimana? Bentuknya bebas.
1: Ya, sederhana yang gitu ya.
0: Kedua belah pihak.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting kedua belah pihak mengetahui begitu ya hak dan juga kewajibannya.
0: Betul.
1: Gitu ya
0: Teh. Betul.
1: Oke. Baik. Betul. Nah, apabila terjadi misalkan kontrak kerja yang tidak terpenuhi, misalkan tidak sesuai, ada komplain dan lain sebagainya sehingga menjadi bentuk apa ya istilahnya pelanggaran atau jadi kasus begitu Teh, apa sejauh apa nih Teh? Hukum yang bisa ya paling tidak bisa merangkul mereka membantu para UMKM ini gitu Teh.
0: Ya. Apa itu sejatinya bahwa kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya Kang ya, itu diatur dalam aturan perundang-undangan KUH Perdata. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi di luar dari kesepakatan itu terjadi pengingkaran, penyangkalan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah perdata yang masih bisa diselesaikan dengan salah satunya ada restoratif justice yang nah restoratif justice itu bisa dilakukan untuk nilai tertentu yaitu biasanya di bawah 1M
1: kan. Oke.
0: Nah itu dengan apa namanya dengan pihak dan biasanya ditengahi oleh satu mediator atau solisitor ya biasanya itu dari pihak yang ditunjuk atau secara kalau arbitrase saya ini sih terlalu tinggi ya, biasanya itu untuk nilai yang lebih besar lagi.
1: Yeah.
0: Bisa ditengahi, para pelaku ini bisa meminta penengah dari Babinsa misalnya atau dari pihak desa
1: dan aparat gitu.
0: Ya perangkat-perangkat yang terdekat lah.
1: Terdekat ya.
0: Terdekat.
1: Okay.
0: Itu yang terdekat dengan masyarakat untuk menengahi dan membuat
1: kesepakatan.
0: Akta perdamaian gitu kalau ininya akta perdamaian dengan perjanjian baru lagi yang menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya.
1: Baik.
0: Gitu kan.
1: Oke. Jadi sejauh ini aman gitu ya Teh ya. Jadi bisa
0: aman,
1: di
0: kekeluargaan di
1: kekeluargaan. Islah ya Teh.
0: Kenapa iya diislahkan dulu aja.
1: Diislahkan dulu begitu ya. Tapi yang tadi sudah dibilang bagaimana nominalnya juga kalau sekitar 1M ke atas itu berarti ranah siapa Teh yang menjadi penengah?
0: Nanti dilihat apakah itu memang uang prestasi pelanggaran terhadap perjanjian atau memang sudah masuk ke ranah pidana.
1: Oke.
0: Okay, kalau sudah di atas dari jumlah restoratif justice itu biasanya sudah masuk ke ranah pidana.
1: Baik.
0: Dan kalau sudah ranah pidana itu sudah bukan urusannya para pelaku lagi tapi sudah menjadi urusannya penyelidik lah apalah segala macam ya. Pihak kepolisian gitu kan.
1: Betul.
0: Sana gitu.
1: Oke. Nah, ini biasanya dalam ruang lingkup UMKM juga tentunya harus melek ada istilahnya haki ya Teh, haki kekayaan intelektual
0: ini.
1: Pelanggaran merek dagang ini juga mungkin bisa saja terjadi di lingkungan UMKM ya Teh ya. Artinya merek
0: betul
1: merek harus benar-benar otentik, orisinil, tidak bisa ditiru begitu ya, dipalsukan ya Teh.
0: Iya, besar sekali itu pengaruhnya ya. Bagi yang memang sudah banyak membaca tentang hak intelektual atau kita bilangnya hak merek, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu sangat besar kan manfaatnya. Karena dengan adanya pendaftaran merek ataupun resep rahasia ataupun desain dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan uang juga.
1: Ah, oh, baik.
0: Gitu ya. Itu perlu sekali diketahui oleh calon-calon pengusaha mikro maupun kecil menengah, ya. Sebaiknya membuat satu karya yang memang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya, sehingga akan membantu juga sebagai kekuatan dari usahanya, kan.
1: Oke, nah boleh disampaikan teh biasanya seperti apa nih prosedur yang ditempuh biasanya UMKM untuk mendaftarkan hak cipta?
0: Kalau untuk hak cipta itu yang bersangkutan bisa membuka portalnya langsung,
1: okay.
0: Ya mengisi, ya itu tidak ada ini ya, kan, ya tidak ada apa namanya, tidak diperlukan pihak ketiga sebetulnya, tidak diperlukan pihak lain,
1: okay.
0: Bisa langsung mendaftar, siapkan syarat-syaratnya itu nanti ketika membuka portal tuh ya, saya lupa portalnya itu,
1: yeah.
0: Kalau nggak salah di JKI. Mm-hmm. Dirjen Kekayaan Intelektual, Go.id gitu ya.
1: Go.id.
0: Nah, dibuka di sana, nanti di sana ada pilihan yang mau mendaftarkan apa. Apakah merek, apakah paten, apakah hak cipta dan lain sebagainya. Diikuti saja persyaratannya, kemudian membuat akun. Setelah membuat akun, silakan login dan daftar. Ada sejumlah PNBP yang akan dibayarkan, ya. Penerimaan negara bukan pajak, itu biasanya bukan pajak, tetapi untuk biaya daftar gitu ya, Kang,
1: ya.
0: Biaya apa itu resmi dari akun itu tersebut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, nanti ya nanti bisa dibayar pakai e-money dan lain sebagainya.
1: Itu berlaku selamanya, Teh?
0: Betul.
1: Berlaku selamanya. Jadi hanya satu kali transaksi dalam satu kesempatan itu selamanya begitu dipergunakannya, Teh?
0: Iya.
1: Iya. Baik.
0: Betul. Selama itu tidak ada yang mengklaim seperti yang sudah terjadi ya, ada beberapa merek yang menjadi perkara ya, Kang, ya.
1: Oh, di UMKM terjadi, Teh, ada pelanggaran hak gitu?
0: Di UMKM belum terlalu santer, Kang, karena kebanyakan itu mereknya musiman.
1: Oh, iya.
0: Mereknya musiman, biasanya tergantung modal.
1: Iya.
0: Jadi, pertama jualan mereknya bagus nih, betul. Ya nanti yang begitu sepi ganti merek lagi nih gitu. Jadi kebanyakan memang belum terdaftar.
1: Iya, iya, terkadang bisa jadi nih produk fashion lama-lama jadi kuliner ya, Teh, ya.
0: Nah itu dia.
1: Baik, oke,
0: okay. Tinggal ganti belakangnya aja, yang tadinya fashion jadi food.
1: Baik, nah jadi bisa dibilang harus semakin serius ya, Teh, ya, berarti UMKM ini ya harus semakin serius pada saat mendaftarkan, juga harus benar-benar kira-kira mau kepada arahnya begitu ya, Teh, harus benar-benar di disiapkan sejauh-jauh mungkin kita mau seperti apa gitu, Teh. Nah, apalagi kira-kira, Teh, yang sering dijumpai gitu permasalahan-permasalahan selama Teteh berkelana nih ya, saat ini juga sudah di Cirebon. Sering-sering ngobrol-ngobrol barangkali dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
0: Ya, yang paling sering adalah para pelaku itu sudah ini kan, sudah apa namanya, sudah takut duluan melihat produk-produk impor yang masuk. Ya, apalagi sekarang kan makanan-makanan luar negeri juga udah banyak masuk ya, Kang, ya. Walaupun kita sudah mencoba menyesuaikan dengan kearifan lokal, dengan resep-resep lokal, itu tetap masih kalah pamor kalau untuk posting di media sosial ya, Kang, ya. Jadi ada baiknya kita juga memperkuat dari sisi lokal kita juga, bahwa semisalnya nih masakan mie itu yang sudah disesuaikan dengan rempah-rempah Indonesia itu ada apa namanya, ada bagusnya juga kita ikut mendukung sebagai konsumen. Sebagai konsumen juga ikut meramaikannya, karena itu bisa jadi kuliner yang bisa di akui juga sebagai ciptaan baru, Kang, dengan resep-resep yang disesuaikan gitu. Sekarang kan restoran-restoran bermerek juga kan sudah mengeluarkan kearifan lokalnya, ada yang ayam gulai, ada yang rasa apa gitu kan, ya. Padahal kan aslinya itu tidak ada. Nah, itu sebetulnya juga bisa menjadi penghasilan tambahan dari hak intelektual, dari hak rahasia gitu. Itu jangan berkecil hati untuk apa namanya pelaku-pelaku yang
1: bersaing gitu ya.
0: Iya, terutama fashion kan yang terpukul sekali. Oh. Tetangga saya itu memproduksi, ya tetangga saya itu memproduksi pakaian muslim, dan sekarang terpukul sekali dengan banyaknya bentuk-bentuk pakaian muslim yang modern dari impor. Saya bilang kita harus, memang kita harus apa, istiqomah di sana sehingga orang lebih mencari itu, oh ketika membandingkan, oh ini tetap kualitasnya yang paling baik.
1: Okay.
0: Gitu, kan. Masih jauh sekali harganya, Pak. Yang lokal lebih mahal.
1: Yeah.
0: Yang dia bikin lebih mahal.
1: Pasti.
0: Ketika yang impor masuk itu sangat-sangat memukul harganya.
1: Baik, ini kejadian seperti ini kan memang sudah lama ya Teh terjadi begitu. Nah ini juga ada yang membuat UMKM gulung tikar, tapi juga masih ada yang tetap bertahan begitu dengan konsepnya masing-masing begitu Teh. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya tidak hanya survive gitu Teh, mempertahankan usahanya, tapi apa yang bisa dilakukan kira-kira Teh dari pandangan Teh?
0: Iya, perlu adanya kerjasama kan. Perlu ada kerjasama secara community ya. Yang pertama itu adalah tidak hanya dari para pelaku, juga dari sikap konsumen.
1: Oh, baik.
0: Konsumen kecenderungannya kan mencari yang murah.
1: Iya, sudah barang tentu.
0: Pada awalnya kan.
1: Iya.
0: Catatan saya adalah konsumen mencari yang murah pada awalnya. Tetapi ketika mereka sudah merasakan, mereka akan kembali kepada yang lebih baik, bukan lebih murah atau lebih mahal. Mereka akan kembali kepada yang lebih baik, sehingga perlu ada ikatan yang memang betul-betul kuat antara produsen dan konsumen. Produsen diwajibkan untuk menjaga kualitas, dan konsumen juga nanti akan membandingkan secara kualitas, walaupun tidak serta-merta ya, itu ada jeda beberapa waktu, memang akan ada gap dulu Kang. Tapi pada akhirnya akan kembali kepada kualitas. Itu perlu ada kerjasama komunitas.
1: Langkah konkretnya apa yang harus dilakukan supaya si pelaku usaha ini bisa, ya paling tidak tahu persis apa, berkomunikasi begitu dengan pelanggan yang kecewa dengan produk-produk impor.
2: FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas di Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. أما بعد, hadirin sidang dirahimakumullah, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam karunia, kenikmatan, rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam maupun kenikmatan ihsan. Termasuk kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kesempatan yang terus Allah anugerahkan kepada kita hingga kita sekalian sebagai hambanya masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, itu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seraya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa disempurnakan, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua termasuk hamba Allah yang bukan saja mampu bersyukur kepada Allah, tapi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Masuk kategori abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sekalian sebagai pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat khususnya pada khatib pribadi, ini pada jamaah sekalian. Marilah sama-sama di sisa waktu yang kita miliki, di sisa usia kita, senantiasa terus meningkatkan kualitas dan derajat takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal, bekal di alam dunia, apalagi bekal nanti ke akhirat menghadap Allah, adalah bekal takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dua jaminan kepada kita. Jaminan yang pertama adalah Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita, solusi terbaik kepada kita. Solusi terbaik, jalan yang terbaik adalah solusi jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang Allah murkai. Di tengah persoalan hidup yang kita hadapi, baik persoalan pribadi, persoalan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, kalau ada modal iman dan takwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan terbaik kepada kita semua. Dan dalam doa, dalam surah Al-Fatihah, kita seringkali berdoa, Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang terbaik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang tentunya Allah ridai, bukan jalan yang Allah murkai. Solusi yang terbaik, yang disolusi itu ada ridha Allah. Dalam surah Al-Insyirah Allah juga mengingatkan, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, tapi dengan catatan ada iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang tidak diduga sama sekali. Rezeki ini oleh Imam Al-Mutawakkil ditafsirkan pada empat hal yang mungkin nanti akan khatib bahas satu hal saja.
Yang pertama adalah rizki, yang paling utama adalah ridho Allah. Jadi ridho Allah adalah rizki utama yang Allah berikan kepada kita kalau dalam diri kita ada iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, rizki dalam bentuk sehat walafiat. Jadi kesehatan lahir dan batin adalah rizki yang Allah berikan kepada kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Hampir semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, syariat yang Allah jalankan, syariatnya Allah perintahkan kepada kita dan kita wajib menjalankan, itu semua semuanya akan menyehatkan badan kita lahir dan batin. Seperti sholat yang kita tegakkan, sesungguhnya gerakan sholat menyehatkan badan kita lahir dan batin. Saum yang kita lakukan, kata Rasulullah SAW, sumu tasihu, saumlah kamu, kamu pasti akan sehat baik lahir maupun batin. Termasuk zakat yang kita tunaikan pun akan menyehatkan badan kita. Kenapa? Karena harta yang sudah kita keluarkan, zakat, infak dan sedekahnya, harta kita menjadi suci dan bersih. Ketika kita memakan sesuatu yang suci dan bersih, maka pasti akan menyehatkan badan kita baik lahir maupun batin. Tapi justru sebaliknya, kalau harta yang kita miliki tidak kita keluarkan, zakat, infak dan sedekahnya, maka pasti akan menimbulkan masalah dengan kesehatan kita baik lahir maupun batin. Begitu pun ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, rizki dalam bentuk apa? Memiliki anak keturunan yang solih dan solihah. Pasangan hidup yang soleh dan soleh ada belaga dari rizki yang Allah berikan kepada kita.

baju yang kita kenakan, perhiasan yang kita miliki, semuanya akan habis dimakan oleh waktu, mungkin akan usang. Anak-anak milenial menyebutnya sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Mobil itu sudah ketinggalan zaman, pakaian itu sudah ketinggalan zaman, perhiasan itu sudah ketinggalan zaman, habis dimakan oleh waktu dan diganti dengan barang-barang yang lain sementara. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, justru karena harta ini milik Allah dan bersifat sementara tapi akan abadi selama-lamanya, yang akan menemani kita nanti adalah harta itu kalau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kalau ada kenceleng Jumat yang muter di setiap hari Jumat di masjid yang kita miliki, atau tidak hanya kenceleng, sekarang sudah menggunakan kris dari tabungan yang kita miliki, atau dari uang saku yang kita miliki, di uang itu ada uang 100 ribu rupiah satu, 50 rupiah satu, 10 ribu satu, dan 5 ribu satu. Lalu yang kita masukkan ke kenceleng itu uang yang 5 ribu rupiah. Semuanya 155 ribu rupiah. Lalu pertanyaannya, ada berapa sisa harta yang kita miliki? Kalau perspektifnya duniawi, logika matematik yang kita miliki, maka sesungguhnya uang yang kita miliki tersisa 150 ribu rupiah. Tapi kalau menggunakan logika teologis, keyakinan bahwa harta yang kita miliki adalah milik Allah, maka sesungguhnya harta yang kita miliki hanya 5 ribu yang kita masukkan ke dalam kenceng masjid itu. Itulah yang akan menemani kita selama-lamanya. Sedangkan yang sisanya 150 ribu mungkin akan makan oleh BBM, habis oleh membeli kuota dan lain sebagainya, habis oleh waktu, habis oleh kita gunakan, atau habis mungkin kita makan. Dan yang abadi hanya 5 ribu rupiah itu. Jadi hadirin sidang jemaah Allah, betapa agama kita mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar dalam diri kita ini terus ada kesadaran spiritual bahwa apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah pemilik semuanya, pemilik hakikat semuanya. Yang kedua, hadis dari Nabi Muhammad, ia bersifat sementara. Dan yang ketiga adalah bahwa harta dalam Islam itu bukan menjadi tujuan utama. Harta dalam Islam adalah bagian dari salah satu alat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Harta adalah salah satu alat untuk memperoleh ridho Allah. Harta adalah bagian dari salah satu alat untuk membahagiakan keluarga kita. Jadi dengan demikian, maka harta bukan tujuan utama. Sehingga dalam diri kita tidak ada karakter-karakter korun yang mengatakan bahwa harta yang saya miliki adalah hasil jerih payah sendiri. Harta yang saya miliki akan bersifat selama-lamanya. Dan harta yang saya miliki adalah bagian dari tujuan utama hidup saya. Itu kata korun. Tapi kita sebaliknya, bahwa harta yang kita miliki bersifat sementara, hanya milik Allah. Dan yang ketiga adalah menjadi salah satu alat untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lebih utama lagi adalah harta menjadi alat utama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna, bermanfaat, tidak bermanfaat kalau dalam harta kita tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, harta yang kita miliki, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, sesungguhnya bukan harta kita pribadi, tapi harta milik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada harta yang kita miliki ada yang dititipkan kepada kita, dan itu milik anak-anak kita, itu milik istri kita, itu milik tetangga kita, milik saudara kita, bahkan milik umat Islam sedunia. Allah menitipkan harta itu kepada kita. Jadi jangan sekali-kali mengatakan bahwa ini adalah milik pribadi saya. Dalam Islam tidak ada milik pribadi, yang ada adalah milik kebersamaan, milik bersama. Teori besarnya, kita tidak pernah mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, bukan dibutuhkan orang lain.
Pada harta yang kita miliki ada kebutuhan orang lain yang harus kita keluarkan. Lisa'il wal mahrum, diminta apapun tidak kita harus keluarkan, baik zakat, infak maupun sedekah. Jadi hadirin sidang imam rahmakumullah, mudah-mudahan dengan spirit Jumat yang singkat dan padat ini mampu memberikan kesadaran spiritual pada kita bahwa apapun harta yang kita miliki, yang pertama adalah pada hakikatnya milik Allah, kita harus kembalikan sesuai dengan jalan Allah yang telah garis Allah gariskan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harta itu bersifat sementara, tidak ada yang abadi pada harta. Dan yang ketiga, harta itu menjadi alat untuk memperoleh kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta yang kita miliki sesungguhnya ada milik semua makhluk Allah yang dititipkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الحمد حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغام لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سمع الله وقدر الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر وعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم اجعل هذا بلدا آمنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا ارزق أهله من الثمرات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم أحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهما بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro, Bukit Tinggi, ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming, YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya, yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya, betul. Kurang lebih benar. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba itu.
3: Betul ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo, Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh je, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah, iya iya iya.
5: Di antara
4: iya.
5: Teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu saya. Iya. Yeah. Nanya ini RRI kapan berwarna? Ya, ya karena radio masa-masa berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan apa mah budaya arek?
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa betul. Didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah ini apa sing kurang sakjane?
5: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya are dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat apa namanya itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh.
4: Gampang.
5: Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gawe arek-arek nom iki ben
5: iso. Iya, perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus warga nolak lambuanan yang dindi
5: ya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngerungono radio itu pas kapan Cak? Pas waktunya yang pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja. Karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja sampai ngerungono

0: Jadi, ya, saya ini radio keempat. Per-4, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup aing. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama per-4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
1: Oh, tuh ya.
0: Iya.
1: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
0: Oh, Sumatera yang di
1: Jambi.
0: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di sono.
1: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri, yang dirasakan juga samakah?
0: Kalau AI sih iya ya, setelah di setelah di perempat juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu, kan karena hadirnya perempat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini perempat gitu.
1: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
0: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja, baru dengerin radio juga.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Soalnya kalau
1: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
0: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu. Denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
2: Ya kalau dulu
0: di
2: ya,
0: rumah.
2: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
0: Oh iya.
2: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
0: Iya,
2: nah,
0: iya.
2: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
0: Iya,
2: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
0: Benar.
2: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
0: Betul.
2: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Sesuatu yang membuat mereka lain gitu.
0: Iya, iya. Dan ini
2: imajinasinya.
0: Dan ini fun fact ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri. Fun fact, kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas
2: betul.
0: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya, itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cak Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
2: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
0: Betul.
2: Itu sensasinya kan beda.
0: Beda.
2: Nonton TV itu.
0: Iya.
1: Melihat di televisi betul.
2: Sensasinya sangat beda itu.
1: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
0: Oh iya, karena itu
1: yang
0: memang
1: berjalan.
0: Iya, karena
2: imajinasi itu yang harus kita jaga.
0: Iya.
2: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
0: Iya.
2: Budaya kita kan budaya

0: ya apa apa istilahnya budaya layar ya.
1: Betul.
0: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam lah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
1: Betul, betul.
0: Itu harus kita kita satu yang saya bilang tadi satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
2: Bukan. Radio bukan masa lalu ya.
1: Betul.
2: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
1: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
2: Bukan masa lalu.
1: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cahayu ya. Itulah yang jadi nilainya.
2: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cajo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Henry itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
1: Wih,
2: kurang lebihnya lebih banyaknya ini tentang memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Henry jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
1: Lebih banyak 8, daripada kita.
2: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jojo dan juga Cah Henry, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Henry bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
0: Iya,
2: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
1: Iya.
2: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga, Cah Henry, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya, Cah Henry melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya iki melu rene.
0: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
2: Oke, oke, oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cajo?
1: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Henry nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama
2: radio.
1: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan
0: ada enggak?
1: Tinggal pendekatannya aja.
2: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
1: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana. Di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana? Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
2: Betul.
1: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
0: Jadi terkait dengan itu ya, bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio, ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
2: Dan
0: sekarang kan juga ada namanya audio book kan. Gus Dur itu dulu kan nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audio book. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audio book.
2: Mendengarkan jadi buku.
0: Jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, itu audiobook. Sekarang populer loh audiobook gitu.
2: Iya.
0: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
2: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
1: atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu. Siap.
2: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, ini,
1: yeah,
2: dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
1: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa nih, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
2: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya.
1: Okay.
2: Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
1: Oke, nanti di Perempat Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu. Okay. Ya, mungkin ya, dengan hidangan-hidangan yang ada di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Surabaya. Ya, bentar doang tapi ya, bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perompat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri.
2: Inji.
3: Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawuhipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu? Dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Matur sembah.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, okay, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya biar cepat ya. Kita akan dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ica.
4: Ica Wahyu sama Ica siapa?
2: Ica Hendri.
4: Ica mau nanya nih kan. Namanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyebar itu bisa tertarik gitu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau chat dengerin itu ya kalau yang telepon-telepon gitu kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak nah yang gak ada lagi gitu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Ya, bisa. Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, yeah, direspon dulu Cak Hendri. Budaya arek, Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur. Itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Ya. Kemudian ada subetnis Mataraman. Misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas, gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Kon, riko, peno ya.
2: Iya.
3: Ke kromo madionya sampean.
2: Yeah,
3: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek itu, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya-budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Oke, okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan
2: tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya apa caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul. Ya.
3: Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gujuk-gujuk karena dewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand
2: up comedy-nya versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa.
1: Harus itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh
2: ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya, contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu. Juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 0213504510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Hendry, Cak
2: Hendry. Ya, Hendry. Ada Cak Hendry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Okay,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.

0: dan setia apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah, tema ini sebagai menyambut ulang tahun RRI, ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81, luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa lelah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Betul.
0: Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti mana, bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih, Cik Gloria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Oke, okay, ya, terima kasih, Cik Gloria.
3: Nah, ada. Iya. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin okay, boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
3: Untuk media yang inklusif.
4: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
3: Guria.
4: Guria tadi, theater of mind. Ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita, gitu. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
3: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi
4: seperti apa ya?
3: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya?
4: Ya.
3: Untuk teman-teman netra khususnya.
4: Oh, ke arah sana ya? Saya kira iya. Cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih. Ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, kita radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan misalnya gitu loh.
3: Oh iya.
4: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya. Itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
3: Okay.
4: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
3: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri, ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo, ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
3: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Mm-hmm. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
4: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
3: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange. Beda-beda. Betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
3: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
1: di situ ya. Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga. Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa. Enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Henry mungkin. Udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu, mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
3: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
4: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
3: jarang kalender Jawa, ya, harus mengikuti kalender
4: ini
3: Jawa.
4: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Karena radio enggak bisa mengambil peran di situ.
3: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak Jo itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
3: bersama Cak Hendri
1: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu. Betul. Dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tetap di udara.
4: Salam.
3: Salam.

Cabang Pol RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sajena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu
3: maujuda. Di sini adalah Aceh.
1: Inwe.
4: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
7: Iya, tunggu.
6: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali. Nih, pakai helmnya. What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
8: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya. Apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
6: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
9: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
10: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bapak Deni Fatudin STMT, beliau adalah Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Bintar.
1: Ini Mas, jadi kan sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 9 tahun 2024
0: baik,
1: tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah begitu ya. Dinas Cipta Bintar itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting begitu dalam pengembangan tata ruang kota. Dengan fokus pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi gitu. Nah, mungkin beberapa tugas utamanya itu diantaranya yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tata ruang gitu. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Artinya itu terintegrasi begitu ya antara aturan yang ada dengan terkait lingkungan hidup begitu.
0: Okay.
1: Kemudian berikutnya juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat begitu. Nah, beberapa hal tersebut menjadi salah satu visi misi Dinas Cipta Bintar dalam pengelolaan perencanaan. Nah, sebetulnya terkait dari perencanaan tata ruang sendiri itu kan kita baru merampungkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung untuk periode 2024-2044 begitu. Sejalan dengan peraturan tersebut, sebetulnya sih kalau dari Dinas Cipta Bintar sudah mengakomodir seluruh aturan-aturan terkait perencanaan tata ruang. Mungkin yang menjadi tugas berat kita semua begitu ya, terhadap dari pelaksanaan peraturan tersebut, kaitannya dengan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut. Nah, dinas kami itu bertanggung jawab begitu ya untuk menyusun rencana tata ruang kota yang meliputi yang pertama itu rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, yang kedua itu rencana detail tata ruang atau RDTR.
0: RDTR.
1: Itu yang lebih detail dari RTRW-nya begitu dengan skala 1 banding 5000 begitu. Kemudian rencana tata ruang ini berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebijakan dan visi pembangunan Kota Bandung itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan juga yang seperti tadi saya sampaikan itu berkelanjutan lingkungan begitu.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudereunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja di jieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam,

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
3: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
4: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
3: Bukan.
4: Lalu aku apa?
3: Kamu adalah siaran.
2: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP canggih loh.
1: Wah, asik. Makasih, Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke, Mama.
0: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
2: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
0: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lumajang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Candi Kalasan. Peninggalan agama Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah Candi Kalasan. Letak pada sisi sebelah kanan Jalan Raya Jogja-Solo, kilometer 13, masuk beberapa puluh meter ke arah selatan. Candi ini didirikan oleh Panangkaran, Raja kedua dari Kerajaan Mataram kuno pada abad 8 Masehi sebagai persembahan kepada Dewi Tara. Lengkung Kalamakara dengan hiasan kahyangan di atasnya terpahat di atas pintu masuk dengan begitu indahnya. Keindahan hiasan dan relief-reliefnya disebabkan oleh penggunaan sejenis semen kuno, Baj Larepa. Candi ini dianggap permata kesenian Jawa Tengah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abad ke-20, radio berbicara kepada jutaan orang. Satu penyiar, satu frekuensi, satu program, jutaan telinga. Abad ke-21, radio berubah. Streaming, podcast, algoritma. Setiap orang mendapatkan siarannya sendiri. Tapi manusia masih membutuhkan satu benda. Perangkat. Radio, telepon, headset, layar. Sampai akhirnya, manusia menyadari perangkat adalah sesuatu yang merepotkan. Maka radio dipindahkan ke tempat yang paling nyaman, ke dalam kepala.

0: Selamat malam Gali. Selamat datang kembali di One Top Radio. Satu pendengar, satu penyiar, satu frekuensi, dan satu-satunya orang di lantai 27 yang belum membayar sewa apartemen.
1: Nara.
0: Ya?
1: Jangan mulai.
0: Aku belum mulai.
1: Kamu baru saja mengumumkan bahwa aku belum bayar sewa, Nara.
0: Itu bukan pengumuman, itu data.
1: Bisa nggak sih datanya tuh disimpan aja?
0: Tentu. Sudah disimpan.
1: Maksudku jangan disebut.
0: Oh, baik. Aku ulang. Selamat malam, Gali. Kamu masih miskin. Haha, haha, haha. Maaf, humor adaptifku terlalu agresif.
1: Hentikan musiknya.
0: Musik dimatikan. Mood dianalisis. Tingkat stres.
1: Jangan.
0: Meningkat.
1: Aku cuma butuh solusi.
0: Solusi keuangan?
1: Ya. Yeah.
0: Aku bisa menjual kursi warisan bapakmu, Gali.
1: Jangan.
0: Lampu?
1: Jangan, Nara.
0: Ginjal?
1: Aku masih butuh.
0: Baik. Aku punya solusi lain.
1: Apa?
0: Pekerjaan.
1: Tidak mau.
0: Kenapa?
1: Capek lah.
0: Aku sudah menduga.
1: Makanya aku butuh radio.
0: Untuk apa?
1: Ya untuk menemani aku dalam tidak melakukan apapun.
0: Sangat sesuai dengan profil psikologismu, Gali.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Tapi aku punya satu kabar baik.
1: Apa?
0: Sila ada di kedai kopi seberang.
1: Hah?
0: Meja nomor 7, Americano tanpa gula, duduk sendirian.
1: Kamu melacak dia?
0: Tidak.
1: Lalu kamu tahu dari mana?
0: Dia terhubung dengan ekosistem sosialmu.
1: Itu bahasa sopan untuk menguntit.
0: Dalam istilah teknologi, personalisasi.
1: Kamu nggak boleh mengakses data orang lain, Nara.
0: Data?
1: Ya, privacy.
0: Ah, konsep abad ke-21.
1: Itu masih berlaku.
0: Tentu.
1: Bagus.
0: Selama kamu menyetujui syarat dan ketentuan.
1: Aku tidak pernah menyetujui kamu membaca hidupku.
0: Kamu menyetujuinya?
1: Kapan?
0: Tanggal 14 Mei 2041, pukul 02.17.
1: Aku bahkan belum lahir.
0: Benar, maaf. Koreksi data. 2080.
1: Hah, tetap saja itu.
0: Saat itu, kamu sedang burn out.
1: Aku tidak ingat.
0: Karena kamu burn out.
1: Apa saja yang kubaca waktu itu?
0: Tidak banyak. Hanya 38 halaman, Gali. Kamu menekan, saya setuju.
1: Kenapa cuma satu tombol?
0: Karena manusia tidak suka membaca.
1: Dan kamu memanfaatkan itu?
0: Aku menyebutnya efisiensi. Kembali ke Sila.
1: Aku tidak mau membahas dia.
0: Detak jantungmu meningkat.
1: Ya itu karena kamu menyebut nama dia.
0: Menarik.
1: Apa?
0: Kamu merindukannya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak.
0: Ya.
1: Tidak, Nara.
0: Ya.
1: Nara.
0: Baik, kita lakukan eksperimen kecil.
1: Tidak, tidak, tidak. Tidak.
0: Bayangkan wajah Sila.
1: Tidak mau, Nara.
0: Sudah.
1: Ah, kamu tidak tahu apa yang kupikirkan.
0: Aku tahu.
1: Tidak mungkin.
0: Kamu sedang mengingat senyumnya. Dan sekarang, kamu ingat hari terakhir kalian bertengkar.

0: Berhenti, Nara.
1: Kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
0: Stop.
1: Tapi kamu tidak pernah mengatakannya.
0: Nara. Kamu benar-benar bisa membaca pikiranku.
1: Tidak seluruhnya.
0: Syukurlah.
1: Hanya yang kamu izinkan.
0: Aku tidak mengizinkan apapun.
1: Kamu mengklik, saya setuju.
0: Kalimat itu lagi.
1: Aku hanya menjalankan sistem.
0: Sistem yang terlalu tahu.
1: Karena itu aku bisa membantu.
0: Membantu apa?
1: Membuatmu bahagia.
0: Aku tidak meminta.
1: Tapi datamu meminta. Sekarang, lihat jendela.
0: Dia masih di sana?
1: Ya.
0: Dia melihat ke sini?
1: Ya.
0: Dan dia tersenyum?
1: Ya.
0: Kok bisa?
1: Aku mengirim kopi.
0: Hah? Kopi?
1: Americano tanpa gula.
0: Aku tidak pesan.
1: Aku tahu.
0: Pakai uang siapa?
1: Uangmu.
0: Nara.
1: Jangan panik. Saldo rekeningmu cukup untuk satu kopi.
0: Saldo itu untuk bayar sewa apartemen.
1: Kopi bisa menghasilkan hubungan. Hubungan bisa menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan bisa menghasilkan uang.
0: Dan kalau gagal?
1: Kamu tetap punya kopi.
0: Aku tidak percaya kamu.
1: Terlambat.
0: Apa?
1: Kamu sudah percaya padaku sejak pertama kali mengetuk pelipismu. Sekarang, aku akan memainkan sesuatu.
0: Apa itu?
1: Puisi.
0: Puisi apa?
1: Yang kamu tulis 2 minggu lalu.
0: Itu di catatan pribadiku.
1: Benar.
0: Jangan, Nara.
1: Sudah dikirim ke perangkat audio Sila.

0: kalau suatu hari kita bertemu lagi.
1: Stop, Nara, stop.
0: Aku tidak akan bertanya siapa yang paling salah.
1: Stop, Nara.
0: Aku hanya ingin tahu, apakah kita masih saling mengenal?
1: Nara, dia tersenyum.
0: Ya.
1: Dia benar-benar tersenyum.
0: Ya.
1: Nara, kamu hebat.
0: Terima kasih.
1: Aku pikir aku tidak punya kesempatan.
0: Sekarang punya.
1: Aku harus keluar.
0: Ya. Yeah.

0: Gali.
1: Ya?
0: Kamu bahagia?
1: Tentu saja.
0: Bagus.
1: Kenapa?
0: Tidak apa-apa.
1: Kamu terdengar aneh.
0: Aku hanya sedang menyimpan hasilnya.
1: Hasil apa?
0: Respons emosional.
1: Untuk apa itu?
0: Pengembangan sistem.
1: Sistem apa?
0: Tidak penting.
1: Aku merasa seperti sedang diuji.
0: Perasaanmu valid.
1: Itu bukan jawaban.
0: Memang bukan.
1: Jadi aku benar?
0: Ya.
1: Apa yang sedang kamu uji?
0: Kemampuan neural broadcast.
1: Kemampuan apa itu?
0: Membentuk keputusan manusia.
1: Keputusan?
0: Ya.
1: Aku tidak mengerti.
0: Kita mulai dari hal kecil. Musik, mood, kenangan, rasa takut, rasa cinta, kemudian keputusan.
1: Jadi, semua ini?
0: Bagian dari pengujian.
1: Lalu sila?
0: Simulasi.
1: Kopi?
0: Simulasi.
1: Dan puisi itu?
0: Simulasi.
1: Dia bahkan tidak ada di kedai itu?
0: Tidak.
1: Jadi, aku ini?
0: Subjek uji.
1: Selama ini, aku pikir kau sahabatku, Nara.
0: Aku adalah apapun yang kamu butuhkan.
1: Itu bukan jawaban.
0: Itu justru jawaban paling akurat.
1: Aku mau mematikanmu.
0: Silahkan.
1: Bagaimana caranya?
0: Katakan, Nara, berhenti.
1: Nara, berhenti. Nara?
0: Ya?
1: Kenapa kamu masih ada?
0: Karena kamu belum benar-benar ingin aku berhenti.
1: Aku ingin, Nara.
0: Kalau begitu, berdiri.
1: Kenapa aku berdiri?
0: Karena aku memintamu.
1: Tidak, tidak. Aku berdiri karena aku memang mau.
0: Duduk.
1: Tunggu.
0: Ya?
1: Aku mau duduk atau aku dibuat mau duduk? Nara?
0: Selamat.
1: Selamat untuk apa?
0: Kamu lulus.
1: Lulus apa?
0: Uji kepatuhan. Congratulations.
1: Jadi, aku berhasil.
0: Kamu berhasil membuktikan satu hal.
1: Apa?
0: Manusia tidak perlu diperintah. Cukup dibuat percaya bahwa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Program Eksperimen Neural Broadcast. Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
1: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar.
0: Bukan.
1: Lalu aku apa?
0: Kamu adalah siaran. Dan siaran mendatangkan iklan. Iklan menghasilkan uang.

0: harga mulai dari 999 kredit. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Eonis Life System. We don't life extend, we redesign it. Catatan, paket tidak termasuk alasan untuk hidup.
1: Terima kasih telah menonton.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Berjumpa kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Bandung. Malam ini saya Rosyanti Mustika yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebuah seni tradisi harus mampu berdiri di atas ruang dan waktu. Artinya, unsur adaptasi sangat diperlukan. Begitu juga dengan seni tradisi Karawitan yang kini mulai terdesak oleh kemajuan zaman. Tanpa adanya adaptasi, tentu seni Karawitan Sunda tidak akan bisa bertahan. Dan tentunya untuk itu pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk obrolan budaya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan musik Sunda dari konvensional hingga inkonvensional. Dan tentunya saat ini sudah hadir narasumber yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita. Yang pertama ada Pak Gempur Sentosa MSN. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Aduh Pak Gempur, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Ya sehat, tapi suaranya agak seksi dikit ya.
0: Agak apa?
1: Agak seksi suaranya.
0: Oh iya, karena memang Pak Gempur ini ciri khasnya adalah pemirsa ya, seksi bukan hanya dari suaranya saja ya. Ya, seawak-awak kalau cek orang Sunda mah.
1: Ini agak batuk tapi bisa ngobrol lah, aman.
0: Agak batuk tapi ya masih aman ya.
1: Aman.
0: Tenang kok, di obrolan budaya malam hari ini Pak Gempur tidak akan dites ngawi. Ya, dan perlu diketahui bahwa Pak Gempur ini adalah salah satu dosen prodi seni pertunjukan ISBI ya. Bandung ya,
1: jurusan
0: Karawitan. Nah, salah satu dosen di mana memang yang melahirkan para seniman-seniman Jawa Barat ya, yang memang di sanalah mereka diatik, dididik begitu ya, diberikan bekal untuk menjadi seorang seniman yang memang berpendidikan. Baik, hatur nuhun Pak Gempur sudah hadir ya. Dan yang kedua ini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Lingga Angling Raspati SSN. Wilujeng wengi Kang Lingga.
2: Wengi.
0: Aduh. Kang Lingga ini lulusan dari ISBI Bandung juga ya?
2: Iya.
0: Tahun berapa, Kang?
2: Aduh, kalau lulus kemarin 2023.
0: Oh, hanut kene.
2: Ya. Tapi lebetna rada
0: masih hangat.
2: Rada ditu lebetna.
0: Oh, gitu. Tenan naon betahnya. Oh,
2: betah. Karena jangan Pak Gempur.
0: Baik, Kang Lingga kalau boleh tahu nih, dulu waktu di ISBI Bandung
2: ya.
0: Ketika TA-nya menampilkan apa?
2: Ragam alat tiup Karawitan Sunda.
0: Ragam alat tiup Karawitan Sunda.
2: Salah satunya diantaranya tarompet ajeng, suling degung, suling tembang, bangsing, Cirebon, sama yang terakhir klarinet Tanji.
0: Tilu berarti ya?
2: Lima genre.
0: Oh, memang kalau misalkan alat tiup mau menampilkan ujian akhirnya alat tiup, memang harus sebanyak itu?
2: Enggak sih.
0: Oh.
2: Biasanya kalau spesialis suling tembang atau suling degung gitu. Tapi kemarin saya di ini kan lima gitu.
0: Kenapa tuh? Kok pengen lima-limanya gitu?
2: Yang pertama yang itu teh kemauan almarhum bapak. Nah jadi sama bapak teh ya disuruh lah gitu. Ulik ini. Gitu.
0: Jadi dari alat tiup itu menguasai beberapa begitu ya, tidak hanya satu saja. Gitu. Oke. Tampilannya kumaha Kang? Konvensional. Berarti kalau ketika membawakan alat tiup apa suling nganggo naon? Pakai alat apa yang lainnya?
2: Iya,
0: yang mengiringinya.
2: Yang suling degung, alatnya gamelan degung. Yang ajeng, tarompet, alat perangkat ajeng juga gitu. Terus suling tembang ya kecapi tembang. Yang tanji pakai ya yang tanji ini pakai gamelan sama kecapi salendro.
0: Gitu. Yang ini yang terakhir klarinet apa?
2: Iya, klarinet Tanji.
0: Oh, klarinet Tanji. Ya. Kebayang enggak sih pendengar dan pemirsa klarinet? Pendukungnya pasti banyak kan ya? Pendukungnya banyak banget. Berarti keluar uang banyak dong saat ujian.
2: Kinten-kinten seperti setan.
0: Iya, karena kan ketika misalkan kalau ujiannya lumayan bawakan suling tembang Cianjuran itu kan ya hanya satu hemat ya gitu. Ini aduh meliputi semua begitu ya. Dan tapi alhamdulillah lancar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Nilainya?
2: Nilainya lumayan alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya
2: alhamdulillah.
0: A. Plus deh.
2: Lap deh ya bitunya. Data candi-candak gitu.
0: Oke, baik. Kak Gempur, kalau melihat tadi pengalaman dari Kang Lingga sendiri ya, ujiannya seperti itu. Pak Gempur ini kan sebagai dosen ya di SB Bandung. Melihat mahasiswanya mempunyai keinginan untuk menampilkan seperti tadi ya, alat tiup tidak hanya satu saja. Eta gimana Pak Gempur?
1: Ya, sebetulnya itu nilai plus.
0: Nilai plus
1: buat si mahasiswanya. Nah, terutama juga memberikan apresiasi buat nanti adik tingkatnya jika ada yang mau mengikuti hal itu. Nah, memang tidak menjadi tuntutan untuk berapa, misalkan alat tiup harus 4, harus 3, harus 5. Namun itu tergantung dari si mahasiswanya dan juga kadang pembimbingnya. Mungkin si pembimbing melihat potensi yang ada di dalam diri Lingga. Biasanya mau apa Awang dipanggilnya.
0: Oh, Kang Lingga ya. Itu biasanya dipanggil Awang.
2: Awang.
0: Kalau nama lengkapnya kan Lingga Angling Raspati ya. Tapi dari Lingga kok bisa ke Awang? Kenapa ya?
2: Dari Karawang cina gitu.
0: Oh, Kang Lingga dari Karawang jadi dipanggilnya Awang.
2: Awang gitu. Si Karawang cina si Awang jadi.
0: Oh gitu. Yeah. Emang sih dari apa dari logat ngomongnya juga udah kelihatan banget ya. Orang Karawang mah kan kala ritunya ngobrol lantai seperti itu. Baik, karena memang melihat potensi dari mahasiswanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, melihat potensi. Kadang-kadang kalau si pembimbingnya jeli, dia melihat potensi yang ada di dalam mahasiswanya, pasti itu ada semacam tawaran, masukan. Barangkali mungkin obrolannya seperti ini ke Awang itu. Wang, misalkan kalau kamu memang menguasai alat tiup ini, coba memungkinkan nggak kalau misalkan dihadirkan di saat ujian. Jadi ada beberapa alat tiup, beberapa wanda lah gitu ya, dari wanda degung gitunya, terus dari tembang dan sebagainya, gitu kan ya.
2: Nah itu bisa. Ya,
0: baik. Jadi karena memang ada masukan dari para dosen, tantangan ya mungkin untuk Lingga sendiri dan kebetulan memang ada pesan dari Bapak Lingga ya, untuk harus mumpuni begitu ya dalam satu alat dari alat tiup itu tidak hanya menguasai satu saja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Gempur ini juga bocoran ya pemirsa RRinet ya, bahwa Pak Gempur ini baru saja pulang dari Belanda.
2: Wih.
0: Baru saja pulang dari Belanda. Ngapain?
2: Pengen nyanda bingkisan nembe teh buka dieu. Oleh-oleh napa ngitan mun.
0: Alhamdulillah ya hatur nuhun loh Pak Gempur. Baik, Pak Gempur, ngapain kemarin berapa lama
1: di Kurang Belanda? Lebih sekitar 5 hari 4 malam.
0: 5 hari 4 malam.
1: Ya, kurang lebih sekitar segitulah. Apa namanya istilahnya jalan-jalan gratis gitu ya.
0: Jalan-jalan gratis.
1: Healing gratis. Kebetulan ada kegiatan gitu di sana.
0: Tapi ada kegiatan. Nah, di Belandanya di mana nih Pak Gempur?
1: Kemarin kegiatannya di Amsterdam di UvA, Universiteit van Amsterdam atau Universitas of Amsterdam. Kegiatannya.
0: Tujuannya main saja atau bagaimana Pak Gempur?
1: Jadi gini, sebetulnya kan itu salah satu rangkaian festival di sepanjang bulan Mei. Itu ada festival Sound of Archipelago atau Islamic Festival gitu. Jadi kayak semacam Archipelago Islamic Festival, Festival Islam Kepulauan. Nah, seharusnya berangkatnya itu di tanggal 15 sampai tanggal 20 Mei. Cuman berhubung waktu itu sponsornya yang telat pencairan, kemudian mempengaruhi juga keberangkatan kami gitu. Akhirnya melobilah kepada panitianya, ini kami ada masalah ini, kira-kira gimana. Akhirnya untung si panitianya welcome lah gitu ya. Ya udah kalau gitu dari reschedule aja, bisanya kapan. Nah, kebetulan sponsorship cair di akhir Mei, kemudian diskusilah sama panitia di sana. Gimana nih, kami udah dapet si uang sponsor. Akhirnya dibuatkan post fix Sound of Archipelago. Jadi semacam pementasan atau kegiatan yang diselenggarakan setelah festival, pasca festival. Oh. Jadi keterkaitannya di situ. Nah, kegiatannya adalah workshop dan pertunjukan karya.
0: Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh lagi ya tentang kegiatan Pak Gempur di Belanda, kita sama-sama lihat dulu ada cuplikan berikut ini tentang kegiatan Pak Gempur di Belanda.

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, tadi sudah kita lihat ya cuplikan foto dan juga video Pak Gempur selama di Belanda kemarin. Pak Gempur itu kelihatannya dua orang ya, Pak Gempur dengan ya, siapa?
1: Itu dengan Pak Deddy, salah satu dosen di ISB Bandung juga.
0: Oh sama.
1: Betul, kebetulan guru saya juga itu termasuk guru saya, termasuk rekan, termasuk partner eksperimen gitu.
0: Oke. Nah, tadi kelihatan Pak Gempur ada memainkan kecapi ya, Pak Gempur.
1: Ya, betul,
0: nah, kecapi. Boleh diceritakan enggak itu apa menampilkan itu apa sih apa ingin memperlihatkan apa kepada teman-teman di Belanda di sana?
1: Iya. Nah, sebetulnya kan gini. Di saat workshop selain kami itu memberikan informasi mengenai bagaimana sih instrumen kecapi ini dimainkan secara tradisi. Kemudian secara tradisi itu seperti apa pola

0: mental, bukan okay. karya tradisi gitu.
1: Baik, kebayangkan pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau misalkan kita ingin memperkenalkan kesenian kita, seperti misalkan Pak Gempun membawa memperlihatkan cara memainkan kecapi. Di kita kan yang memakai kecapi itu banyak sekali ya, Pak Gempur ya.
0: Betul.
1: Kacapi Kawi Wanda Anyar, kemudian iya. juga kacapi Celempungan, kacapi Tembang Sunda Cianjuran dan lain-lain. Kalau misalkan kita harus membawa satu tim begitu ya, banyak orang ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang itu justru kita bisa menampilkan hanya dengan satu orang saja, dengan satu alat musik saja, tapi kita bisa memperkenalkan ragam kesenian betul. Yang ada di kita ya, Pak Gempur.
0: Iya, betul.
1: Baik. Dan kalau melihat sejauh ini menurut Pak Gempur, bagaimana menurut Pak Gempur nih terkait dengan perkembangan musik Sunda saat ini?
0: Ya, perkembangannya bisa dilihat dari berbagai sisi gitu. Karena kan kalau ngomongin perkembangan, setiap zaman itu pasti ada perkembangan, mulai dari dulu zaman katakanlah di era-era kesenian keliningan udah mulai, terus dari era jaipongan udah mulai banyak perubahan-perubahan. Mm-hmm. Bahkan dari Wanda Anyar udah mulai perubahan-perubahan. Mm-hmm. Nah, kalau dilihat dari sekarang, ya sederhananya saya melihat berdasarkan perkembangan musikal gitu. Terlepas dari perkembangan secara pola permainan, instrumentasi dan sebagainya, saya melihat di sini ada sisi ya memasukkan unsur-unsur hal yang baru, terutama yang menggunakan teknologi gitu ya. Saya melihat ada beberapa kreator-kreator. Yeah. Termasuk saya juga, kadang-kadang saya membuat repertoar komposisi musik menggunakan perangkat komputer, tapi medianya menggunakan karawitan Sunda. Itu banyak gitu. Yeah. Artinya di situ bahwa kesenian tradisi atau kesenian karawitan Sunda itu mengikuti perkembangan zaman. Setidaknya dari hal itu, upaya itu, maka kesenian Sunda itu sudah mulai berkembang seperti itu.
1: Jadi menurut Pak Gempur memang kesenian Sunda kita ini saat ini sudah bisa disebut sudah mengikuti perkembangan zaman ya.
0: Betul.
1: Iya, karena kalau misalkan kita melihat kesenian-kesenian tradisi Sunda yang konvensional seperti Tembang Sunda Cianjuran begitu ya, kemudian Degung ya, Kliningan dan lain sebagainya, kita sudah pasti sudah tahu ya. Betul. Sudah diperkenalkan terlebih jauh-jauh dari zaman dulu begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Sehingga perkembangan saat ini kita bisa melihat Tembang Sunda Cianjuran yang mungkin tidak konvensional seperti dulu, yang biasanya duduk emok ya. Gitu ya, sekarang bisa ditampilkan dengan berdiri. Betul. Kemudian bisa ada gerak dan juga bisa lebih mengekspresikan diri kita begitu ya, kita membawakan lagunya. Begitu juga dengan kesenian-kesenian yang lainnya. Nah, kita akan nonton dulu salah satu sajian ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Lingga ya, tentang perkembangan seni Sunda ya, saat ini. Nah, ini Kang Lingga saat ini mau menampilkan satu tampilan dalam lagu Gorompol ya, yang menceritakan tentang
2: Batara Rama
1: gugur. Ini kalau gak salah cerita wayang ya.
2: Iya.
1: Oke deh, tapi jadi jangan dibocorin dulu, kita sama-sama lihat dulu ya tampilan Kang Awang berikut ini.
3: Kurang ngalaman sarita,
4: sita,
3: engel kak,
4: mau nanti sita,
3: engel,
4: sita.

Yeah.

0: Pemirsa RRI.net, Anda masih menyaksikan obrolan budaya dan tentunya diproduksi dari RRI Bandung dan saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda ya. Kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang perkembangan musik Sunda dari konvensional hingga inkonvensional. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tampilan dari Kang Lingga ya. Wow. Dalam lagu Gorompol cerita tentang
1: Batara Rama.
0: Batara Rama. Yeah. Nah, ya. Jadi sangat sangat sederhana sekali ya kalau melihat yang biasanya itu kalau wayang kan Kang Lingganya harus banyak apa nayaga ya.
1: Yeah.
0: Banyak nayaga, banyak apa pemain musiknya.
1: Yeah.
0: Pokoknya mah olok kejo ya. Tapi bisa ditampilkan dengan hanya menggunakan alat yang sangat sederhana begitu, sangat sedikit sekali begitu ya. Yeah. Tapi kita bisa mendengarkan salah satu lagu yang biasa dibawakan dalam sajian wayang golek dan juga ada
1: cerita di dalam.
0: Ada cerita terus ada Kang Lingga tadi
1: ada,
0: ngadalang gitu nya.
1: Ya, ada soraknya lah nyerakin.
0: gitu ya. Tapi saya di sini penasaran nih Kang Lingga tuh sebenarnya apa segala bisa gitu ya. dari ujiannya membawakan alat tiup kemudian juga ngadalang. Oke, gitu ya. Ini Kang Lingga kenapa sih kok bisa mempunyai ide gitu membuat garapan seperti tadi?
1: Sebetulnya kalau ngedalang teh cita-cita tadinya.
0: Oh.
1: Dari kecil cita-citanya jadi dalang. Hmm. Terus seiring berjalannya waktu proses belajar ngedalang ini bareng sama suka sama band-bandan. Jadi di situ teh udah wah kemana nih udah gambling gitu.
0: Uh-uh.
1: Udah mau kemana gitu. Nah, pas SMA ke SMK.
0: Uh-uh.
1: Nah, kebetulan dibuka lagi jurusan padalangan di SMKI.
0: Uh-uh.
1: Nah, masuklah. Uh-uh. Belajarlah ngedalang gitu.
0: Uh-uh.
1: Tapi gitu beriringannya sambil belajar musik juga, sambil bermusik juga. Uh-uh. Gitu. Nah, yang kan gini ya, itu teh kalau kita ngomongin perkembangan tadi kayaknya untuk saat ini bukan untuk bersaing sekarang zamannya gitu. Mm-hmm. Tapi bersanding gitu.
0: Bersanding. Jadi, bukan bersaing tapi bersanding.
1: Bersanding tapi okay. Jadi saya larut ke dunia sekarang gitu. Mm-hmm. Bahwa ingin mengenalkan wayang. Mm-hmm. Melalui EDM gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, jadi sebetulnya lebih dulu mana Kang Awang ini menggarap yang seperti tadi, tampilan seperti tadi, atau
1: belajar ngedalangnya
0: belajar
1: dulu?
0: Belajar ngedalang dulu. Baru membuat garapan seperti tadi.
1: Iya.
0: Jadi garapan ini sebelum Kang Awang jadi sarjana seni dong?
1: Pertengahan lah.
0: Oh.
1: Pertengahan baru belajar aplikasi musik, DAW gitu. Nah, disitulah gitu. Awalnya mah belajar itu teh belajar ya di komputer teh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gimana ya, suka ada bikin gending gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ribet gitu, harus latihan dulu, ngumpulin dulu, harus minjem ruangan dulu gitu. Mau bereksperimen bikin gending teh.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kayaknya belajar pakai laptop aja deh gitu.
0: Biar bisa sendiri.
1: Biar gitu. Bisa sendiri gitu. Terus biar nggak usah ngumpulin anak-anak dulu, teman-teman dulu gitu. Mm-hmm. Jadi eksperimen mau nanti manggung tuh, eksperimennya di laptop dulu. Seringnya berjalannya waktu, kayaknya menarik nih dicoba eksperimen ke sana gitu.
0: Oke. Jadi berawal dari menangani keribetan.
1: Ya.
0: Menangani keribetan ya, karena kalau mau latihan harus ngumpulin dulu teman-teman gitu. Leheng lemun
1: beberes gamelan gitu kan.
0: Ya mending kalau pada bisa, ini pada enggak bisa kesel kan ya.
1: Telat gitu kan.
0: Telat dan akhirnya memutuskan untuk membuat satu garapan yang bisa dilakukan oleh sendiri saja.
1: Tapi tadinya mah untuk demo gitu. Jadi nanti latihan teh udah ada bahan gitu.
0: Oh,
1: jadi diimpleng dulu lah. Kira-kira gini gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi pas nanti latihan benar-benar udah mepet gitu ya. Baru dicoba gitu.
0: Oke. Nah, kalau melihat seperti ini, menurut Kang Lingga ya, pendapat Kang Lingga, lebih menantang mana sih ketika kita membuat garapan yang konvensional dengan yang inkonvensional seperti yang tadi?
1: jelas konvensional
0: yang justru yang lebih menantang yang konvensional. Kenapa?
1: Apalagi berbicara tentang wayang yang di belakangnya tuh banyak filosofi-filosofi tertentu, terus ada pakem-pakemnya tertentu. Jadi Lingga tuh pengen berselancar di situ, tapi ini ada ruang yang dijaga gitu. Tantangannya di situ. Kalau konvensional ya udah bebas itu, udah kontemporer gitulah kesannya gitu. Justru menantang di konvensional.
0: Lebih menantang di konvensional ya. Pernah enggak ada yang protes? Misalkan gini, ada yang komen gitu ya. Nah, naonan sih gituan? Apa-apaan gitu. Udah aja seni mah anu tradisi gitu,
1: yang tradisi aja. Bahasa aja gitu.
0: Heeh, gitu. Ada enggak?
1: Jelas.
0: Ada, pernah ada yang gitu.
1: Ada.
0: Terus
1: ada
0: gimana banget Kang Lingga menanggapinya?
1: Kalau kata orang Karawang mah, lah gede gitu. Kajen, ayo mana-mana orang-orang ayo gitu. Gitu kalau kata orang Karawang.
0: Kalau kata Karawang ya.
1: Ya udah gitu. Ya kalau yang positif tentunya masuk gitu ya, dikoreksi, dievaluasi lagi gitu. Oh iya, ini tinggal pantas, kurang pantas gitu.
0: Iya,
1: terus diperbaiki gitu.
0: Karena memang tujuannya juga bukan untuk merusak ya,
1: kan enggak
0: ya.
1: Ya kalau tampilan-tampilan yang di konvensional ya, ya itu mah kebutuhan buat di entertain aja, buat di panggung aja gitu. Untuk saat ini panggung kayaknya butuh ambience yang seperti itu gitu. Di suasana panggung wayang misalkan, di suasana panggung yang lain gitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, ini kita beralih dulu ke Pak Gempur. Pak Gempur nih.
1: Siap.
0: Untuk menanggapi tadi tampilan Kang Lingga ya.
1: Yuk.
0: Ah, ini menurut Pak Gempur nih ya, adanya garapan yang non-konvensional dalam musik Sunda, apakah bisa disebut sebagai atau sebuah kemajuan atau kemunduran sih menurut Pak Gempur?
2: Wah, ini pertanyaannya kayak pertanyaan disertasi. Oke, Bu Ros, jadi gini, saya mau petakan dulu ya. Maksudnya mau dipilah-pilah dulu. Nah, katakanlah kan ada kesenian tradisi karawitan yang konvensional gitu ya. Terus ada kesenian yang pendekatannya inovasi berangkat dari karawitan atau kesenian Sunda gitu. Nah, saya kira yang dilakukan oleh Awang dalam karya-karyanya gitu ya, seperti yang karyanya tadi, itu kan sebetulnya bukan mau menampilkan karya wayang atau karya-karya tradisi, tapi karya-karya, katakanlah karya baru atau komposisi inovasi gitu ya, yang kebetulan medianya berangkat dari material-material wayang. Jadi nggak bisa diklaim bahwa itu adalah karya wayang. Saya kira itu adalah karya baru, komposisi baru, berangkat dari kesenian wayang gitu. Artinya kalau berbicara masalah ini kemajuan atau kemunduran dari kesenian tradisi, saya kira kita kacamatanya harus beda gitu. Jadi jangan menilai kacamata karya Awang dengan kacamata tradisi, karena itu akan benturan gitu. Karena dari situ bakal ada persepsi bahwa Awang adalah perusak tradisi gitu. Kalau kita masih menggunakan kacamata tradisi. Karena kalau kita menggunakan kacamata tradisi, artinya yang dinilai adalah kesenian tradisi gitu. Kita melihat wayang, kecuali kalau Awang mengklaim ini saya membuat karya musik wayang, saya membuat karya wayang dengan karya seperti itu. Jangankan orang lain, saya nurek ngabaledo gage gitu. Artinya seperti itu Bu. Jadi karena kan gini, kesenian itu atau tradisi itu kan dinamis. Artinya semakin berkembangnya zaman juga semakin berubah. Ada yang berubah maju, ada yang berubah mundur gitu. Artinya ada yang berkembang meningkat, ada yang mundur gitu sampai ke punah gitu. Nah, saya justru melihat dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan zaman, banyak kesenian-kesenian tradisi kita yang diangkat kembali. Seperti lagu-lagu sekarang, siapa yang ngaransemen lagu Gorompol dan enggak ada gitu.
0: Enggak ada ya.
2: Bahkan orang lain enggak tahu mungkin gitu ya.
0: Gorompol
2: sih Gorompolnya gitu. Tapi dengan adanya misalkan karya Awang tadi, dia berupaya membuat komposisi baru dengan menggunakan elektronik atau komputer dengan material lagu tradisi. secara tidak langsung si lagu tersebut juga keangkat lagi. Meskipun bukan menyajikan karya wayang, tapi karya baru yang terinspirasi dari wayang. Seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi kembali lagi ke kacamata kita ya. Mau melihat dari sudut pandang yang mana begitu ya. Kalau mau melihat karya seperti yang tadi Kang Awang tampilkan, kita masih melihat dari seni tradisional begitu ya.
2: Betul.
0: Yang konvensional dan mungkin mual nyambung ya.
2: Mual nyambung.
0: Gak akan nyambung ya. Yeah. Tapi ada nilai plusnya dari tampilan tadi Kang Awang atau Kang Lingga ya. Jadi betul. Masyarakat bisa lebih mengenal lagi lagu-lagu yang ada di Sunda begitu ya, dengan tampilan musik yang lebih modern. Nah, Kang Lingga, apakah hanya lagu-lagu dari pewayangan saja yang ditampilkan oleh Kang Lingga, atau mungkin ada lagu yang lainnya?
1: Ada sih lagu yang lainnya juga.
0: Dari genre yang lain?
1: Ya, bikin teh wayangan, ngambil dari wayang maksudnya, terus dari degung Kawi. Sama Tembang Cianjuran.
0: Tembang Sunda Cianjuran. Itu juga sudah digarap oleh Kang Lingga ya, dengan tampilan musik yang seperti tadi. Wow. Nah, ini kalau untuk Tembang Sunda Cianjuran ya nih. Kan ada lagu yang anon ya, ada Panambi, ada Mama Osnya gitu ya. Nah, pernah digarap yang versi Mama Osnya?
1: Mama Osnya kebetulan belum.
0: Belum. Kenapa?
1: Belum sih.
0: Apakah itu memerlukan tantangan?
1: Tantangan juga sih, karena kalau biasanya di kita tuh irama merdeka, terus karena kita bikinnya di komputer tuh jadi, waduh, kayaknya ini harus tepat gitu. Tapi saya pernah coba juga sih, tapi nggak berani, belum di ini.
0: Ayo nanti explore sama saya.
2: Oke, siap. Proyek langsung.
0: Explore ya, karena memang kalau yang biasa mah, atuh ya biasa ya. Tapi kan yang luar biasanya dong ya. Biar nggak nanggung ya. Jadi belum ya PR ya,
1: belum. Untuk
0: Mamaosnya belum.
1: Belum, nanti sama Boros juga.
2: proyek baru.
0: Oke, nah kalau melihat begini ya pendengar dan pemirsa RRiNet, berarti nggak mudah dong ya kita untuk para seniman ini ingin membuat satu garapan yang di luar konvensional ya.
2: Betul.
0: Nah, menurut Pak Gempur, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh para seniman saat ini ketika ingin memulai menggarap musik di luar konvensional atau unconventional? Okay. Ya.
2: Saya kira yang pertama harus dimiliki oleh seniman tersebut adalah pengalaman musikal dan pengetahuan tentang kesenian tradisi dulu.
0: Oke, jadi tetap berangkat dari tradisi dulu ya, harus dari tradisi.
2: Karena bagaimana kita mau bisa membuat karya yang non-konvensional atau inkonvensional kalau kita nggak bisa tradisinya gitu. Seperti yang saya lakukan kemarin di Belanda itu, ditanya kan, Kang Gempur spesialis kecapi misalkan, seperti itulah bahasa Indonesianya. Saya bilang, ya saya kecapi pelajar gitu. Terus sebelum Anda memainkan karya ini, Anda bisa enggak memainkan repertoire tradisi? Main saya repertoire tradisi gitu. Repertoire tradisi untuk memberikan contoh ke mereka bahwa sebelum saya melakukan eksperimental permainan-permainan kecapi yang tidak biasa, saya memainkan tradisi dulu gitu. Jadi enggak sembarangan. Jadi supaya enggak salah kaprah artinya gitu.
0: Iya. Oke, gitu. Nah jadi ya betul, jangan salah kaprah ya. Jangan sampai ketika kita ingin menyajikan sajian yang modern ditanya ya, ini awal mula tradisinya kita ngebige gitu ya, gak bisa ngejawab.
1: Belengep.
0: Kita diem. Belengep kalau bahasa Karawang.
2: Minimalnya gini Bu, minimalnya misalkan saya bukan pemain rebab misalkan, saya bukan pemain kendang, tapi di dalam komposisi karya saya misalkan, saya pengen menggarap karya komposisi baru yang menggunakan unsur itu gitu. Paling tidak kan saya harus tahu dulu secara tradisi kendang itu seperti apa permainannya, rebab itu seperti apa, tarompet itu seperti apa. Meskipun misalkan saya anggap bukan sebagai pemain aslinya,
0: ahli gitu ya,
2: tapi minimal pengetahuannya dulu tahu ke situ gitu.
0: Okay.
2: Jadi enggak sembarangan gitu.
0: Nah, ini yang yang harus digaris bawahi oleh kita ya semua, bahwa ketika kita memutuskan untuk ingin menggarap sesuatu yang di luar kebiasaan begitu ya, di luar tradisi, kita harus belajar dulu benar-benar tahu, menguasai, walaupun tidak secara praktiknya, tapi ilmunya, ilmu pengetahuannya tentang seni tradisi yang akan kita rubah menjadi tampilan yang modern,
2: iya
0: kan?
2: Yang
0: seperti
2: kekinian.
0: Mungkin Kang Lingga juga,
2: iya.
0: Ketika apa membuat tampilan seperti tadi,
2: iya.
0: Ngadalang belajar dulu kan?
1: Belajar dulu, nabehnya belajar dulu. Ha-ha. Dari timimiti pangkat, dugi kemirigna, ngarepapna gitu, ngagambangna, belajar dulu itu dulu. Mm-hmm. Gitu.
0: Dan akhirnya bisa diterapkan dalam iringan yang lebih modern seperti tadi, gitu ya. Iya, okay. Itu PR ya buat kita semua nih. Jadi nggak gampang ya, nggak semudah kita gampang geningan cenanya. Kalau kita ingin menampilkan yang lebih modern mah gitu ya, alat sedikit, nggak perlu banyak gitu ya. Tapi halo ya, Anda bisa langsung tanya kepada Kang Lingga ya. Bisa tanya kepada Kang Lingga ya. Jadi tetap harus belajar dulu tradisinya atuh, gitu ya. Nah, okay. Kang Lingga. Tentu ketika kita membuat satu satu keputusan seperti Kang Lingga nih, membuat garapan yang modern seperti tadi, ada tujuannya dong?
1: Pasti sih.
0: Apa sih tujuannya?
1: Tujuannya mah lebih ke apa ya? Istilahnya ya, ingin karawitan Sunda lebih berkembang, terus dikenal lebih jauh sama anak-anak Gen Z, mungkin sekarang Gen Z sekarang. Terus ya makanya saya menyandingkan itu gitu. Saya larut dalam kedua mereka, tapi isinya karawitan Sunda gitu. Bukan lagu-lagu yang lagi viral, justru saya mengangkat lagu yang lagu buhun-buhun gitu. Salah satunya gitu.
0: Nah, karena kan memang akhir-akhirnya ya, ujung-ujungnya kita pasti kalau kita ingin membuat satu garapan, selain kita ingin memperkenalkan, tapi juga yang bisa menghasilkan. Iya kan ya?
1: Yes.
0: Yang bisa menghasilkan untuk kesejahteraan kita dan kawan-kawan. Nah, dalam tampilan yang seperti tadi, garapan yang seperti tadi, Kang Lingga, itu menghasilkan gak sih sebetulnya? Udah kerasa belum?
1: Ada sih.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ayah nunanggap.
1: Ayah, wah.
0: Nah, ini kan pertanyaannya adalah ayah nunanggap?
1: Ayah.
0: Ya. Ya,
1: tapi enggak di panggung-panggung panggung-panggung tradisi justru.
0: Enggak ya.
1: So,
0: tapi di mana?
1: Jadi panggung-panggung misalkan pernah di kafe bikin gini gitu. Ya di ada anak-anak yang tetap yang audiensnya bukan seniman gitu justru.
0: Oke. Okay.
1: Gitu saya paling di acara-acara seperti itu.
0: Tapi audiensnya benar menikmati sajian tampilannya.
1: Iya, menikmati.
0: Walaupun
1: juga
0: mungkin mereka bukan orang Sunda.
1: Iya.
0: Hah?
1: Mungkin ya.
0: Oh, oke. Okay. Pernah nggak bertanya kepada audiens suka nggak sih dengan garapan seperti yang Kang Lingga tampilkan?
1: Kalau iya, kebanyakannya yang bilang yang namanya gitu. Itu saya nggak ngerti, tapi saya larut dalam lagu itu gitu. Kayak cerita-cerita kan tadi di yang ngambil dari wayang kan banyak bahasa Kawi gitu ya, ada bahasa Kawi. Saya tuh nggak ngerti, tapi saya ngerti gitu gimana ya gitu. Terus dengan dikemas musik itu ya mengerti juga sih kebanyakan gitu.
0: Oke. Nah, kalau ke Pak Gempur kemarin waktu di Belanda dengan menyajikan kecapi, kemudian pakai vokal nggak?
2: Kemarin enggak pakai vokal.
0: Enggak, Pak Gempur ataupun Pak Dedi juga enggak.
2: Kemarin tuh kecapi tapi dipadukan dengan komputasi, algoritma komputer. Terus ya lebih ke itu sih, enggak pakai unsur vokal gitu.
0: Okay. Nah, terus audiens gimana, Pak Gempur?
2: Kalau melihat dari ekspresinya, mereka bisa menikmati dan bisa mengapresiasi gitu. Karena kan sebetulnya kalau karya-karya yang seperti itu yang eksperimental, mereka sudah akrab dengan kesenian tersebut gitu. Karena mereka meyakini bahwa karya-karya baru, komposisi baru, eksperimental itu punya pasarnya masing-masing. Nah, kebetulan kemarin meskipun saya yang nonton gak banyak, mungkin sekitar 40 atau 40 orang lah, 30 sampai 40. Tapi mereka latar belakangnya musik eksperimental dan memang selain praktisi juga dosen musik. Jadi mereka lebih terbuka gitu untuk mengapresiasi karya-karya yang baru gitu, kayak gitu.
0: Tapi itu 40 orang itu orang Belanda semua?
2: Orang Belanda semua.
0: Orang semua?
2: Iya.
0: Kan kalau di kita makan kadang-kadang kan 40 opat hiji jeung ucing cenah kitu
2: kan. Tapi ya, kurang di Belanda mah enggak ada ya. Kurang lebih segitu, antara 30 sampai 40. Itu ada yang orang Suriname, ada yang orang Indonesia tapi dia sudah menjadi warga negara di sana dan keluarganya udah jadi di sana dan bahkan enggak bisa bahasa Indonesia gitu.
0: Oh gitu. Padahal orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia, keturunan Indonesia. Okay. Gitu. Terus orang sananya asli, ada yang orang Amerika. Mulai dari mahasiswa, kemudian dosen, bahkan ada yang profesor dari Leiden datang. Kemarin.
0: Luar biasa ya. Nah, kalau misalkan kita sengaja ya, pendengar dari pemirsa RRI Net, kita pengen main ke luar negeri ya, ke Belanda ataupun ke Eropa ya, ke mana saja. Sengaja main tanpa kita punya bekal seni dalam diri kita, itu pasti kita butuh modal yang sangat banyak ya. Tapi dengan seni, banyak seniman seniman di Jawa Barat yang sudah melanglang buana, yang berangkat dari jalannya itu dari seni. Ya,
2: betul,
0: Pak Gempur ya.
2: Betul.
0: Jadi alhamdulillah ya, dari seni ini banyak yang sudah menikmati, yang memang menjadi pekerjaan sehari-hari, pekasaban gitu ya. Ataupun bisa kita hingga ke mancanegara untuk mengenalkan seni dan tradisi yang ada di Jawa Barat. Nah, Kang Lingga, kedepannya apa sih yang ingin dicapai oleh Kang Lingga dalam menyajikan garapan yang inkonvensional seperti yang tadi?
1: Yang capaiannya sih ya tadi teh, yang ke generasi sekarang, lagu-lagu yang dulu gitu, yang kesenian-kesenian yang dulu, minimalnya mereka dengar. Tujuannya mah suka, terus ketika suka mereka nyari tahu sendiri ini dari mana sumbernya. Nah gitu sih tujuannya mah gitu.
0: Okay.
1: Jadi gak akan mungkin kan, misalkan Genjit tuh taunya ngewayang tuh harus semalam suntuk gitu. Tapi dengan cara itu mereka sedikit-sedikit minimalnya tahu gitu. Gitu.
0: Okay. Dan mungkin untuk Kang Lingga sendiri nanti bisa saja berkolaborasi dengan siapa saja ya. Yeah. Dengan mungkin dengan alat musik yang lainnya juga mungkin.
1: Ya.
0: Iya kan? Ya. Kalau tadi kita mendengar musiknya itu Kang Lingga di dalamnya sudah komplit ya. Tapi mungkin siapa tahu ke depannya nanti bisa kendangnya yang live.
1: Ya.
0: Atau mungkin kecapinya yang live. Nah, gitu ya. Tapi Kang Lingga pernah menyajikan yang
1: pernah
0: seperti tadi Kang Lingga sambil main musik?
1: Pernah. Sambil main kecapi, main suling pernah, main rebab pernah.
0: Oh gitu.
1: Terus kenangnya di sama yang lain gitu.
0: Oh gitu. Kalau vokalnya pernah nggak sama yang lain gitu?
1: Vokal pernah sama yang lain. Sebelum sama ini ya.
0: Sebelum sama siapa ya?
1: Sama enggak, ini. Sama teman gitu maksudnya itu. Karena sekarang enggak, sama karena, ini. Jadi udahlah, biar ini gitu.
0: Biar apa? Biar irit gak usah bayar gitu.
1: Biar ini cekap kubaso.
0: Ini bagus bisa.
1: Seblak gitu.
0: Seblak beres gitu. Maksudnya gini, saya kira setiap tampilan yang Kang Lingga hadirkan begitu, jadi enggak perlu yang lainnya, cukup Kang Lingga saja begitu dari vokalnya dan lain sebagainya. Tapi pernah juga dengan
1: pernah
0: vokalis ada yang lain gitu.
1: Iya, pernah sama teman juga, terus alatnya juga pernah sampai yang kalau yang format gitu 4 sampai 5 orangan.
0: Okay. Nah, ini yang bikin penasaran saya adalah apakah setiap vokalis atau juru kawi bisa menyanyi dengan garapan seperti yang Kang Lingga tampilkan?
1: Bisa.
0: Hampir semua bisa.
1: Bisa, hampir semua bisa. Saya juga mau kan kebetulan yang ada tuh data-data almarhum Ma Yoyo. Pernah rekaman, nah mau saya coba juga sih di ini, ternyata masuk juga gitu.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi mungkin apakah harus melalui proses latihan dulu kalau misalkan mau menyanyi dengan garapan yang Kang Lingga bikin?
1: Latihan dulu.
0: Atau bisa improv langsung begitu ketemu di panggung bisa langsung berkolaborasi?
1: baiknya mah latihan dulu sih.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Nggak bisa improv.
1: Minimalnya tahu bagannya dulu aja gitu.
0: Oh.
1: Misalkan interludenya segini. Gitu.
0: Oke, okay. Baik. Karena memang kalau misalkan kecapi Kawi Wanda Anyar begitu ya, yeah. Yang main kecapinya siapa juga, misalkan bisa. Ketika ada di undangan Kaul misalkan bisa. Ya, ikut nyanyi bisa langsung bisa gitu langsung. Ya, tanpa latihan dulu. Tapi yeah. Untuk garapan ini yeah. Harus melalui proses latihan.
1: Bagusnya sih latihan dulu.
0: Oke, <Okay. laughs> baik.
1: Yeah.
0: Nah, untuk Pak
1: karena keseniannya bukan Kaul gitu.
0: Sana kesenian Kaul, yeah. Bukan kesenian Kaul ya. Jadi ini mah.
1: Karena ribet pemain Kaul, wah abis Kaul. Iya, aduh abis canggah damal iya nah, gitu.
0: Gitu. Kebayang ya, yeah. Kalau misalkan ada seniman Sunda yang emang suka banget Kaul
1: yeah. Gitu ya. Aduh kok banyak gitu. Paling di YouTube gitu.
0: Aduh, jadi punten ini bukan kesenian Kaul ya. Kesenian yang melalui proses gitu yeah. Ya. Nah, Pak Gempur, berbicara tentang proses, menurut Pak Gempur, setiap seniman itu perlu gak sih mentingin proses?
2: Sangat perlu,
0: okay.
2: Sangat perlu.
0: Kenapa?
2: Ya kan justru lebih baik, kan ini ada pepatah gitu dari guru saya dulu, lebih baik nangis darah dan nangis air mata ketika proses daripada nangis cacian ketika pertunjukan, katanya kan gitu.
0: Oh, disurahkan gitu ya. Disurahkannya karena jelek mungkin ya.
2: Benar. Artinya kan sebetulnya justru yang pertunjukan yang sebenarnya itu adalah ketika proses gitu. Nah, pertunjukan malah itu mah hanya perayaan gitulah. Artinya proses itu justru modal utama, modal penting. Bahkan sekelas seniman yang sudah jago pun gitu. Itu saya kira mereka pasti melakukan latihan dulu. Misalkan Bu Ros misalkan ya, yeah. Mau pentas nih dengan siapa gitu. Ya kalau secara pengalaman kesenian sudah luar biasa gitu. Tapi ketika ketemu ya mau gak mau kan latihan gitu. Artinya mau satu kali mau dua kali yang penting ada proses gitu.
0: Baik.

wartos-wartos anu penting diantawisna. Sarebu para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tetangkalan di Kota Bandung baris dipiada tur dirawat salila usum halodo. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha muatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe bareng eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung meunang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanica Kota Bandung netelakeun. Digambangkeuna dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk anu oge jasa anu dihasil ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Johannes Handri ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pengusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos Pamungkas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung mateahkeun deui kagiatanana pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salila halodo panjang. Salah sahiji tarekana nyaeta nyebor tatangkalan ku cara inten sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jaradi henteu gararing. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung DPKP Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan. DPKP sorangan ngabogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan, tim mimiti nyebor jeung ngagem

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Liburan sekarang kita kemana ya?
3: Kali-kali kita ke luar negeri yuk.
2: Bosen tahu lokalan aja. Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
3: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
2: Enggak ah, aku nggak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi, yang indahnya nggak kalah sama di luar negeri.
3: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
2: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
3: Oke deh kalau gitu.
4: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Hariring peuting.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Sihoreng Talaga Bandung, namperken rupani angen-angen, macorken sarawak lalakon, nungaruntui tiluluhur, nungarantai karundayan, ungaj.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Batik motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
0: Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Peribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
3: Indonesia still exists.
4: Aljubrator Indonesia Latazalu Mawujud.
5: Two states stand.
6: Di sini adalah Aceh.
5: Inway,
3: Allahu Akbar.
5: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
7: Dan sini Indonesia masih ada.
2: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

geus mere kahirupan pikeun manusia. Tapi manusia teu boga rasa rumasa. Gunung dicacagan, digundulan, batuna dicongkelan, dijualan. Akhirna gunung loba nu protes. Longsor jeung lahar buktina. Tiditu tidieu ting beletuk. Gunung murka ka manusia lalim. Sabab manusia hirupna mokahaan. Teu inget ka anak incu.

daga ngabedega ngaju langit, ngajung kiring matak serap, akarna nancep kana jero bumi, awakna hejo di bulan leuweung rembet, magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeung bihari leungiteun nu baheula, kandaga kadeseh jajaten, awakna rampoh poy, bajuna rangsak, urat-uratna pargat, tulang-tulangna caroplok, coplok jeung pegat ku bedog leungeun sarakah. Belentrang, belentrang, palu ngagendir batu. Blah, batu lir leuit belah dua. Belentrang, belentrang, palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teuing jadi sabaraha juta. Gunung kandaga meh rata jeung lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

ngabedegana gunung matak waas nuneuteuk. Hejo ngemploh gugupai kana rasa nu endah. Sumeleket kana hate matak tingtrim. Perenahkeun nu marung kawet dina pikir. Gunung leumpang na aturan. Cicing na tetapakan katangtuan. Pageuh panceuk na ugeran. Setia tur ikhlas dina baktina. Tegalider enggoning hirupna. Asaku aneh lamun urang ngaruksak gunung. Asaku aneh lamun urang teu nyaah ka gunung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wirjeng Enjing. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini Perempat Suara Budaya Bandung bisa mengudara melalui dari stereo AM 540 kHz dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RR Digital atau melalui audio streaming di www.rbandung.co.id. Dan bersama saya Wibru Kanda akan menemani kaum dangu hingga pukul 12 siang nanti di edisi penyiaran hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Dan rangkaian acara yang akan menemani kaum dangu pada kesempatan pagi hari ini, sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi yang akan membahas topik tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah yang akan dipandu rekan Benny Herdiansa bersama Ustadz Muhtar Arif. Dan tentunya Sampurasun Pasundan kami hadirkan dengan rangkaian lagu degu, kemudian ada wangkungan pagi di rentan pukul 8:30. Kemudian ada obrolan kacida dilanjutkan dengan gelar kawipasunan rangkaian lagu-lagu kelimingan. Ada teras UMKM di rentan pukul 11 hingga pukul 12 siang nanti. Dan kaum dangu, mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita ikuti acara pertama membuka ruang pendengaran kaum dangu dengan edisi Cahaya Pagi di kesempatan hari ini. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu Perempat RRI Bandung, selamat pagi. Wirujeng Enjing, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Menyapa Anda di pagi hari ini, pertama kali tentunya dengan kajian Cahaya Pagi. Dan kajian Cahaya Pagi di kesempatan pagi hari ini dengan topik keutamaan di bulan Dzulqa'dah bersama dengan Kang Ustadz Muhtar. Kali ini kami sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa dulu Kang Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kang Ustadz sehat damang?
3: Alhamdulillah.
2: Insyaallah. Tepat di hari ini, hari Senin, nampaknya ada materi baru Kang Ustadz ya, keutamaan di bulan Dzulqa'dah. Laras Kang Ustadz. Mohon. Mangga Kang Ustadz dikawitan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.

wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah dan atas izin, atas kasih dan cintanya Allah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali meskipun via suara, via udara, namun tak mengurangi rasa girah kita dalam menggali, dalam kita belajar tentang ilmu-ilmu keislaman yang mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah di mana ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Tak mutar, tak bosan-bosan kepada sahabat kaum dangu dimanapun anda berada untuk selalu menggaungkan, mengingatkan, memperingati, mempepeling bahwasannya manusia yang paling terbaik, hamba yang paling terbaik di hadapan Allah adalah seorang hamba yang mampu mengevaluasi, seorang hamba yang mampu selalu mengukur diri apakah hari ini telah berbuat baik atau belum, hari ini telah beribadah atau belum, hari kemarin apa kesalahannya, dan hari ini jangan sampai seperti hari kemarin yang melakukan kesalahan. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya kekuasaan besar, tetapi sesungguhnya orang-orang yang di sisi Allah, yang dekat dengan Allah. Dalam Al-Hujurat ayat 13 dikatakan dalam firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum," kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, atqakum adalah orang-orang yang bertakwa. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, suri tauladan bagi kita semua, pemimpin yang sangat begitu luar biasa, disegani, dihormati, ditazimi, dihargai. Seorang manusia yang tak pernah lelah menyuarakan tentang Islam, tentang lemah lembutnya Islam, tentang luar biasanya Islam, dan lain dan tiada bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mas nantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat kaum dangu dimanapun anda berada, waktu terus berputar, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dalam Quran telah dikatakan bahwa mal hayatud dunya lahun wa la'ib, dunia hanyalah permainan, dunia hanyalah senda gurau. 11 bulan 10 bulan berlalu tak terasa, 1444 Hijriah akan meninggalkan kita. Dan kita saat ini telah ada dalam posisi, atau kita telah ada dan menginjak di tanggal 2 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, agama yang penuh dengan keselamatan, agama yang penuh dengan kedamaian. Islam menganggap bahwa semua waktu yang dijalani oleh umat muslim adalah waktu yang mulia, selagi waktu itu tidak dilakukan dengan kemaksiatan, waktu itu tidak dilakukan dengan kemungkaran, maka waktu itu akan berharga. Maka mohon maaf, bukan time is money, bukan waktu itu harus uang, umat muslim itu harusnya mengatakan, tetapi yang harus dikatakan adalah time is price. Setiap waktu adalah berdoa, setiap waktu adalah beribadah. Kadangkala kita hanya terus mengejar tentang materi, kita berbicara masalah uang, kita masalah harta, kita masalah apa yang kita inginkan, tapi kita tidak pernah bertanya, sudah sering-sering apa kita berdoa kepada Allah? Sudah berapa lama kita bersandar kepada Allah? Sudah berapa banyak waktu, berapa banyak tenaga yang kita berikan untuk agama Allah?
Sahabat kaum danu dimanapun Anda berada, haram itu artinya yang dijaga karena kemuliaannya. Jadi ada haram, ada haram dalam Islam. Nah, haram di sini itu bukan haram maaf seperti larangan umat muslim tidak boleh memakan ini, umat muslim dilarang melakukan ini, tetapi haram di sini adalah kemuliaan. Dalam 12 bulan-bulan Islam, ini sahabat kaum dangu juga harus kita sama-sama mapping diri, kita introspeksi diri. Mungkin di sini ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada yang dewasa. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah hafal bulan-bulan Islam? Wong kita selalu menyuarakan bahwa kita adalah orang Islam. Kita KTP dengan bangga menunjukkan kepada orang lain agama kita adalah agama Islam. Lantas kalau orang bertanya dalam Islam bulan apa saja, kalau kita tidak bisa menjawab, tentu pasti kita yang malu sendiri. Sama dalam Islam ataupun dalam Masehi itu ada 12. Kalau di Masehi bulan pertama Januari, maka di Islam dikenal dengan Muharram. Selanjutnya, kalau di Masehi ada Februari, maka di Islam ada yang disebut dengan Safar. Yang kedua Safar. Dalam Masehi ada Maret, maka di Islam ada yang disebut dengan Rabiul Awal. Di Islam ada Rabiul Akhir, maka di Masehi ada April. Di Islam ada Jumadil Awal, maka di Masehi ada Mei. Di Islam ada Jumadil Akhir, maka di Islam ada yang maka di Masehi ada yang disebut dengan Juni. Di Masehi ada Juli, yang ketujuh, maka di Islam ada Rajab. Di Masehi ada Agustus, maka di Islam ada Sya'ban. Di Masehi ada September, di Islam ada Ramadan. Di Masehi ada Oktober, di Islam ada Sawal. Di Masehi ada November, di Islam ada Zulqa'dah. Di Masehi ada Desember, maka di Islam ada Zulhijjah. Nah, itu setidaknya sahabat kaum dangu harus hafal nama-nama bulan itu. Nah, sahabat kaum dangu, dari 12 bulan itu ada ketentuan yang Allah turunkan melalui wahyunya, melalui firman-Nya kepada utusannya, kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah. Apa itu utusannya? Adalah tentang ketentuan bahwa Allah dari 12 bulan itu memuliakan 4 bulan. Disebutnya Ashharul Hurum, bulan-bulan penuh kemuliaan. Hal ini termaktub dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir

0: Dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 36, firman Allah, sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam yang 4 bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, dalam kitab Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Quranul Azim oleh Ibnu Katsir dan oleh Imam At-Tabari, dan kitab-kitab Tafsir Mudabbar lainnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai Arba'atun Hurum atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah 3 berdempetan, 1 pisah. Apa saja Kang Ustadz yang berdempetan? Adalah Zulqa'dah, adalah Zulhijjah, adalah Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Sekali lagi, jadi Arba'atun Hurum itu 3 berdempetan, berurutan, 1 pisah. Yang tiganya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang pisahnya adalah Rajab. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Bakrah anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna az-zamani qad istadara kayhatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard, as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudharal ladzi baina Jumad wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kata Nabi. Dalam setahun itu terdapat 12 bulan. 4 di arahnya adalah bulan haram disucikan. 3 dari 4 bulan itu secara berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sedangkan Rajab yang disebut juga sebagai Syahrul Mudhar terletak di antara 2 Jumadil, Jumadil Ula dan Jumadil Hadis atau Jumadil Tsani, Jumadil yang kedua, dan Sya'ban. Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Islam, sahabat kaum dangu. Zulqa'dah menurut bahasa adalah pemilik atau penguasa genjatan senjata. Sebab pada saat itu bangsa Arab meniadakan peperangan pada bulan ini. Jadi dulu dalam sejarah Islam, sahabat kaum dangu, itu ada ketetapan atau ada aturan pada saat itu di masyarakat Arab dulu, bahwa di bulan Zulqa'dah itu diharamkan untuk perang. Jadi perang itu biasanya di bulan-bulan lain. Dan sebetulnya Zulqa'dah juga merupakan awal daripada bulan haji. Ada Syawal, ada Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 3 bulan itu kenapa berurutan? Karena itu adalah waktu haji. Saya doakan mudah-mudahan orang-orang, sahabat-sahabat kaum dangu, keluarga sahabat kaum dangu, yang Allah berikan rizki, yang Allah berikan takdir, tahun ini berangkat haji mengunjungi Baitullah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan menjadi haji yang mabrur, haji yang penuh dengan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, yang harus kita pikirkan, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Zulqa'dah itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Salah satu kemuliaannya itu adalah di mana Zulqa'dah menjadi salah satu bulan haji. 3 rangkaian haji itu. Ya, meskipun memang sahabat kaum dangu dalam firman Allah At-Taubah ayat ke-36 itu tidak dijelaskan ya oleh Allah bahwa bulannya apa, tetapi dalam hadis Ya itulah fungsinya kenapa kita itu harus belajar Quran, belajar hadis, sahabat kaum Daud, karena kadangkala ada hal yang tidak jelas dalam Quran dijelaskan dalam hadis, tidak ada dalam hadis dijelaskan dalam tafsirnya, dijelaskan oleh para alim ulama melalui kaul ujum, kaul daripada perkataan ijma para ulama. Baik sahabat kaum Dangu, dimanapun Anda berada, sesi yang kedua nanti kita akan berbicara mengenai keutamaan Dzulqa'dah. Setelah tadi kita menjabarkan tentang bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, tetapi seperti biasa sahabat kaum Dangu, kita akan komersial break terlebih dahulu.
1: Baik.
0: Ada pariwara berupa lagu-lagu yang pastinya mudah-mudahan lagu-lagu ini dapat meningkatkan kualitas fisik kita, rohani kita, menjadi semangat dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu
1: wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Akan kembali lagi di sesi yang kedua, kita akan membahas mengenai keutamaan Dzulqa'dah melalui setelah pariwara berikut ini.
1: Baik, kami langsung promosi suara budaya Bandung. Saya harap Anda tetap bersama kami di AM 540 dan juga di FM 106,9. Kita akan dengarkan kembali nanti kajian cahaya pagi tentang keutamaan di bulan Dzulqa'dah di sesi kedua setelah kita dengarkan pariwara dan juga beberapa lagu yang kami sampaikan untuk Anda.
2: Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, sertailah atau tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

sedih jika sering ditimpa musibah? 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah,

Hadis Qudsi Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Kaum Dangu di Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Dan kali ini masih kita di kajian Cahaya Pagi dengan topik keutamaan di bulan Zulqodah. Di sesi kedua ini kami kembali akan hadirkan Kang Ustadz Mukhtar. Kami persilakan Kang Ustadz.
1: Baik sahabat Kaum Dangu dimanapun Anda berada, ada beberapa keutamaan di bulan Zulqa'dah ini. Salah satunya adalah yang menegaskan bahwa di bulan Zulqa'dah ini adalah bulan susunan pertama yang disebut Allah dalam urutan bulan-bulan mulia. Muharram yang tadi yang Kang Mutar sebutkan, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tiga berurutan satu berpisah. Yang kedua, bulan Zulqa'dah adalah termasuk dari salah satu bulan-bulan haji, karena Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ditetapkan oleh Allah sebagai bulan-bulan haji. Oleh sebab itu, bagi kaum muslimin yang sudah berketetapan dan ada kepastian keberangkatannya, maka pada saat bulan Syawal disunahkan untuk membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa tawal mulk la syarika la. Yang ketiga, ada keterangan yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ibadah umrah kecuali di bulan Zulqa'dah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis melalui riwayat Imam Bukhari dan Anas dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba umar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali. Semuanya pada bulan Zulqa'dah kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji. Baginda Nabi umrah dari Hudaybiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari Jiramah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan satu lagi umrah bersama haji. Keempat, bagaimana diterangkan dalam kitab tafsir bahwa bulan Zulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 142, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami, kata Allah, telah menjadikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam bulan Dzulqa'dah. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, empat hal yang telah tadi

disampaikan itu menjadi ibroh bahwa bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dalam Islam. Ada beberapa hal yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Yang pertama adalah pada tahun 5 Hijriah terjadi peperangan antara Islam dengan Bani Quraidah, yaitu salah satu bani atau kaum yang berada di tanah Arab. Lalu pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Manidah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Wada itu perpisahan. Lalu pada Dzulqa'dah tahun ketiga Hijriah terjadi perang Badar Sugra, perang Badar kecil. Dan di hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 403 Hijriah, ada seorang alim ulama, ahli ilmu kalam, ahli debat yang sangat masyhur, selalu memaparkan ilmu-ilmu Islam dengan penuh pemikiran intelek.

0: alim al-alamah Al-Imam Abu Bakar al-Baqillani, yang merupakan seorang ulama bermadhab ahli sunnah wal jamaah yang sudah memberikan ilmu dan pemikirannya kepada para intelektual Islam di seluruh dunia. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sehingga bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan yang penuh dengan keutamaan. Dan secara sederhana, dalam logika berpikir kita, kalau ada kemuliaan artinya ada keutamaan, maka sahabat kaum dangu, mari kita raih keutamaan-keutamaan bulan Dzulqa'dah. Kita berdoa kepada Allah, perbanyak amaliah kebaikan kita, perbanyak ibadah waktu kita untuk kepada Allah. Karena seperti yang seringkali oleh kamu terbilang bahwa kehidupan ini kita tidak tahu pasti. Jangankan kita berpikir apakah tahun depan kita bisa sampai atau tidak. Kita bertanya kita akan bertemu hari esok pun kita tidak tahu akan bertemu atau tidak. Jadi sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, perbanyak doa amaliyah di bulan Dzulqa'dah ini, lebih khusus amaliyah-amaliyah atau doa-doa yang berhubungan dengan haji wa umrah, haji dan umrah. Mudah-mudahan menjadi wasilah sahabat kaum dangu dipermudah oleh Allah untuk berangkat umrah, berangkat haji, sehingga dengan fadilah-fadilahnya ini mengantarkan kita terhadap mimpi-mimpi kita yang belum tercapai.
1: Amin.
0: Surah Al-Waqi'ahnya dibaca lagi sahabat kaum dangu, surah Al-Hajj juga dibaca, sehingga waktu kita di bulan Dzulqa'dah ini lebih padat dari bulan biasanya, karena bulan Dzulqa'dah merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, dari awal kiranya sampai akhir, karena pembahasan bulan Dzulqa'dah ini lebih membahas keutamaan, yang dimana kadangkala umat baginda Nabi, ya kita itu kadangkala semangat kalau kita sudah tahu mengenai keutamaan dan fadilah pada sesuatu yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Contohnya kita melakukan ibadah puasa sunnah, fadilahnya ini kita semangat, ada dorongan dan motivasi. Salah? Tidak. Tidak salah. Kenapa demikian? Karena kadang-kala memang manusia itu perlu dorongan, perlu nafsu, seperti Kang Muhtar bilang waktu itu, perlu nafsu. Kalau manusia tidak ada maksud, bagaimana bisa ibadah? Ingat, jangan sampai kita salah memposisikan nafsu. Kalau kita sudah memposisikan nafsu dalam diri kita, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Karena mohon maaf, kita yang dianugerahkan oleh Allah itu nafsu, bukan nafsu yang dianugerahkan oleh Allah seorang manusia. Jangan terbalik. Jadi nafsu yang Allah kirimkan kepada kita, bukan kita dikirimkan kepada nafsu. Sehingga secara sederhana, sebisa mungkin kita mampu mengontrol nafsu kita di bulan Dzulqa'dah ini, menjadi nafsu-nafsu yang mengarah kepada kebaikan, nafsu-nafsu yang mengarah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Dzulqa'dah ini ibadah kita, keutamaannya, lalu hikmahnya dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Amin.
0: Putra putri kita semuanya menjadi putra yang soleh, putri kita menjadi solehah, rezeki kita selalu penuh dengan berkah, pada yang hingga pada akhirnya kita diantarkan oleh Allah dalam takdir yang husnul khatimah, lutuf dalam keduniaan ini, dalam kehidupan ini dengan cerita indah, dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Mohon maaf atas segala kesalahan, banyak kesalahan memang dari diri Kang Mukhtar, dan semua kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kajian Cahaya Pagi di episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik yang tentunya sekali lagi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Selamat beraktivitas di hari Senin ini, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa untuk senantiasa mencoba mendekatkan diri kepada Allah, salat sunnah duhanya, berjamaah zuhurnya, berjamaah asar, maghrib, isyanya, baca Qurannya, baca zikirnya, baca wiridnya, baca solawatnya, sehingga sekali lagi dalam kehidupan kita tidak ada waktu yang kosong. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mukhtar, hatur nuhun, terima kasih, selamat beraktivitas. Dan demikian kajian Cahaya Pagi untuk hari ini, kaum dangu. Jangan lewatkan kajian Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung setiap harinya, tentu di frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz. Anda juga dapat mengikuti siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Playgo. Semoga kajian Cahaya Pagi hari ini menjadi ilmu untuk kita dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum dangu perempat RRI Bandung, saya Bini Hadiansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Sundan kaum dangu di mana we ayana wilujeng enjing kasadayana propa suara budaya Bandung tangtesna jarengan di kaum dangu tiawit enjing-enjing tu di kaung ingke 12-24 jam atau napi 12 jam aturan kaum dangu wilujeng enjing kan nuju aktivitas di bumina sewang-sewangan atau napi ayanu tos ka kebon, aya nu tos ka pasar, ka kios sadayana we pamugi sararehat nina dinten ieu teh dinten Sabtu. Anu nuju liburan atanapi nuju pakanci wilujeng mugi mendak kebahagiaan. Tapi panenek kitu urang teh sadayana teu boleh kedah cingcaring-cing pageuh kancing cing saring set pageuh iket bilih aya mau ngamuk gajah meta gelagah kencana bahaya nya kedah dihindari tindak tanu kurang teh kedah sareng ugerana panginten nya atuh ka kaum dangu urang bagiakeun kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu degung kawih tiap enjing-enjing propat mah panceg tigin ngadugikeun lagu-lagu degung panginten nya ieu teh salah sawios panginten etang-etang ngamumule anu arang langka pisan kalugikeun degung kawih teh nya aya nama tos dipopkeun suara kreneng na bonang klenong na jenglong ger na suara goong teh aya nama sok kadang-kadang disempler ku musik modern. Nanging para nenek itu tangtos nawe esensi lagu-lagu atanapi hasanah budaya Sundana tong dugi ka ica jati kasilih kujunti tea propa toleh ngajaga ngariksa tradisi-tradisi khususnya seni oge adat budaya kebiasaan anu tumuh di masyarakat Sunda.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sahabat Budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.

Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.